0: antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
3: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya, Pak.
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50 Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam MIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami sudah sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
10: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi.

0: langka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar. Tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
1: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushat Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
3: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
4: Ya, tambang ilegal ini yang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Yuna Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap, hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgo dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
6: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di acara MTQ Nasional ini, Kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta membuat banyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping Kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak

0: final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
1: Dan tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta

0: murid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri, kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Division kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasar Ibu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026.

0: CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan maupun Cawang. Namun perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun

tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI.

0: Upah Minimum Kabupaten Kota UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
1: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan

0: Cirebon yang akan bersama kita mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentu mendengar suasana memperingati hari FKFWI ini, kita akan menggali lebih jauh lagi makna keberadaan FKPPI dan kiprahnya di tengah masyarakat, serta bagaimana generasi muda dapat menjaga persatuan dan semangat kebangsaan di era digital ini. Tentu mendengar, kita akan hadirkan dalam rangkaian Dialog Cirebon menyapa mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect. Karena

Mungkin sebagian Anda belum mengetahui terkait dengan FKPPI. Apakah itu FKPPI pendengar? Dan FKPPI PPI ini singkatan dari Forum Komunikasi Putra Putri Purnawiran dan Putra Putri TNI Polri, yang tentunya akan kami hadirkan dengan topik memperkuat semangat kebangsaan dan peran generasi muda di tengah perubahan zaman, terjun dan mendengar. Dan bagaimana peran FKPPI di tengah-tengah masyarakat, yang tentunya ini semoga saja tentu mendengar, FKPPI dikenal sebagai organisasi yang memiliki terkait erat dengan keluarga besar TNI dan Polri. Nah, bagaimanakah tentunya pendengar peran FKPPI di tengah-tengah masyarakat untuk bisa memberikan semangat kebangsaan yang masih relevan dengan para generasi muda untuk saat ini di tengah perubahan sosial dan teknologi yang begitu cepatnya. Dan nanti akan disampaikan juga terkait dengan berbagai hal, yaitu bersama akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon, yaitu Bapak Ahmad Yusron S.Sc., yang akan kami hubungi melalui telepon untuk pagi hari dalam dialog Cirebon Menyapa. Nanti juga Anda mungkin sudah mempersiapkan diri untuk bertanya ataupun juga untuk berkomentar terkait dengan memperkuat semangat kebangsaan dan peran generasi muda di tengah perubahan zaman. Sesaat lagi untuk mendengar, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
3: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pada pagi hari ini. Saya Pian Alwansah dan didampingi pengarah teknik Bung Gani, Lela Nurlela, dan juga pengarah acara Bung Alex Sunardi akan bersama Anda dalam dialog Cirebon Pagi Menyapa. Untuk kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2020.

0: Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kita akan menyapa Pak Yusron yang ada di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusron.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya.
0: Ya, baik, sehat semuanya Pak Yusron. Ada Pak Dani dari Ketua GMF KPB Kota Cirebon nih Pak Yusron. Silakan disapa terlebih dahulu Pak Dani, mangga.
2: Assalamualaikum Kang Ahmad. Sehat.
1: Waalaikumsalam Kang Dani. Sehat selalu Kang Dani ya.
0: Amin, alhamdulillah. Namanya
2: benar begitu akrab ya.
0: Alhamdulillah.
2: Bergerakan.
0: Baik, baik, siap. Iya. Baik. Dan pendengar, peringatan Hari FKPPI menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan dan keberadaan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri dalam kehidupan masyarakat. Di tengah perubahan zaman, perkembangan teknologi digital serta dinamika kehidupan sosial yang semakin cepat, organisasi kemasyarakatan juga menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan mampu memberikan kontribusi nyata. Dan FKPPI tidak hanya menjadi salah satu wadah komunikasi bagi putra-putri keluarga besar TNI Polri, tetapi juga memiliki ruang untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial, berkebangsaan, dan kebudayaan, serta membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Oke, okay. Dan kita akan mulai saja tentunya mendengar terkait dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti juga Anda bisa bertanya di line telepon kami di 0231 849 3259, sekali lagi di 0231 849 3259, dan Anda juga bisa berkirim WA di 081 324 951 935, dan di channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Silakan Anda bisa berkomentar di live chat YouTube RRI Cirebon. Baik nih, Komandan, yeah. Pak Dani, yeah. Tentunya juga ini sekaligus juga sebagai pembuka, Pak. Apa makna Hari FKPPI bagi organisasi FKPPI dan keluarga besar FK?

0: bagi kami untuk tetap merajut persatuan dan kesatuan, terutama pada generasi muda dengan era digitalisasi yang saya sebutkan, bahwa organisasi GM FPP adalah organisasi yang bisa dan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa dan negara. Itu tujuannya.
1: Tujuannya gitu ya.
0: Iya.
1: Baik, dan FPP juga dikenal tadi ya, Tuan ya, memiliki keterkaitan erat dengan keluarga besar TNI dan Polri.
0: Betul.
1: Dan, ya. Dan bagaimana dan sejarah singkatnya, boleh barangkali masyarakat belum banyak yang tahu dan ya. Dan nilai-nilai yang menjadi landasan keberadaan FPP ini apa gitu dan.
0: Baik, sejarah lahirnya FPPI tepatnya tanggal 12 September 1978, di mana ada musyawarah luar biasa oleh orang tua kita pada saat itu, adalah Persatuan Purnawirawan ABRI ya, PPABRI, merumuskan bagaimana estafet ke depan negara dan bangsa ini diketuktularkan kepada generasi muda, khususnya FPPI. Nah, inilah yang menjiwai ruh persatuan dan kesatuan yang estafet itu tidak akan pernah putus ya, terkait dengan bangsa yang besar, bangsa yang majemuk. Tentunya FPPI embrio daripada marwah perjuangan pejuang-pejuang bangsa penegakan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu marwahnya.
1: Baik. Marwah, jadi ini estafet terus sambung menyambung.
0: Tidak putus ya.
1: Tidak putus,
0: tidak,
1: ya, Dan, ya.
0: Tidak putus.
1: Terkait dengan semangat untuk menjaga marwah Republik Indonesia, gitu, Dan, ya. Baik. Nah, kita ke Pak Yusron. Pak Yusron, dari perspektif

0: era digitalisasi ataupun era zaman modern globalisasi, makanya wawasan kebangsaan itu kan cara pandang masyarakat negara ya, dari sisi kemajemukan, kemerdekaan ya, toleransi beragama, ini juga perkat yang tidak bisa diputuskan begitu saja dengan majunya teknologi digitalisasi. Saya berharap bahwa dengan wawasan kebangsaan itu tetap disemarakkan, bahkan digelorakan di sekolah-sekolah ya, artinya di universitas pun, karena tadi bicara degradasi ya, itu bisa terjadi karena dengan adanya pola-pola ya. Sekarang ini kami generasi muda FPP menyatakan perang terhadap polarisasi, ini yang bahaya. Polarisasi terhadap bentuk-bentuk berita-berita yang tidak sehat ya, yang akhirnya saling caci maki, saling menyerang, saling menuduh dan lain sebagainya, yang akhirnya mengganggu rasa aman nyaman yang utuhnya adalah persatuan dan kesatuan kita yang semakin lama semakin runtun. Makanya saya berharap pemerintah dalam hal ini khususnya di Kota Cirebon bisa hadir kepada generasi muda sejak dini, artinya tidak lepas persoalan itu mahasiswa atau tidak, ada beberapa ruang, termasuk saya sangat terima kasih karena dengan RRI ini adalah salah satu sarana-prasarana menyuarakan seluruh bangsa Indonesia perlunya wawasan kebangsaan.
1: Dan semangat kebangsaan ini kan pada akhirnya ataupun ini kan harusnya tidak berhenti pada seremoni. Nah ini tapi benar-benar diwujudkan kami di bangsa sehari-hari. Bagaimana KPI mewujudkan hal ini, Dan?
0: Baik, yang sederhana kami tetap berkolaborasi ya, kita menganut sistem kolaborasi lah di bahasa kami ini dengan semua komunitas, elemen ya, baik itu lintas agama, keimanan. Kemarin juga kita kolaborasi dengan pemuda Katolik ya, dalam bagaimana khususnya di Cirebon ini penanaman mangrove ya, dengan posisi lingkungan Cirebon yang sangat rawan terhadap rob dan lain sebagainya. Kami adakan kolaborasi dengan beberapa sekolah ya, ini bentuk nyata, jadi tidak seremonial yang tadi disampaikan. Bahkan kami beberapa kali bersih-bersih pasar-pasar seluruh Kota Cirebon, Mas. Ada beberapa agenda yang tentunya juga kami mengajak gerakan moral ini, setidaknya pemerintah hadir dan bergabung kepada kami, dan masyarakat ternyata sangat bisa digerakkan ya. Inilah yang perlu aksi. Jadi tidak hanya besar di spanduk ya untuk generasi muda ataupun organisasi, tapi besar di aksi. Tapi aksi sosial dengan Macan Ali ya, dengan forum lingkungan hidup ya, dengan sekolah-sekolah SMP kita sudah kerjasama dalam bentuk Jumat Berkah. Itu salah satu bentuk perjuangan untuk kita empati kepada teman atau saudara kita yang tidak mampu, dan ini salah satu bentuk gotong royong itu yang kami wujudkan.
1: Baik, intinya adalah tantangan, mungkin ada tantangan terbesar ya, dalam tentu juga menanamkan nilai kebangsaan pada generasi muda saat ini. Nah, ini seperti apa, Dan? Menanamkan nilai kebangsaan apa itu dengan kolaborasi yang tadi Komandan katakan, atau memang ada cara-cara lain, Dan, terkait dengan menanamkan nilai kebangsaan pada generasi muda saat ini, Dan?
0: Ya, salah satu tadi kita bentuk kolaborasi yang kita lakukan, ada juga cara-cara yang memang sebetulnya bisa dilakukan oleh kita. Ya, bentuk sekarang anak-anak itu kan bicara medsos dan sebagainya. Nah, disitulah kita dapat hadir ya. Contoh kebangkitan semangat masyarakat, ada pertandingan sepak bola, contoh kecil ya. Saya juga menyampaikan kepada teman, dan kita sempat mengadakan aksi, ada nobar. Nah, nobar ini kan semangat, muncul semangat tim, semangat kedaerahan. Namun kita kemas di dalamnya, masuk kita untuk bagaimana tidak hanya sekadar terhadap tim ya, terhadap daerah, namun bisa kita sisipkan sebelum acara nobar. Kami dengan Kodim pernah kerjasama, kita menyampaikan dulu apa sih nasionalisme, apa sih itu persatuan dalam bentuk olahraga, tapi tidak hanya skup kecil, tapi kita lebih kepada bagaimana mewujudkan persatuan melalui olahraga, namun persatuannya adalah seluruh bangsa Indonesia. Itu bisa masuk ke darah.
1: Kita ke Pak Yusran, mohon maaf Pak Dani. Pak Yusran, ini kan juga menanamkan semangat kebangsaan dalam konteks generasi muda saat ini. Menurut Pak Yusran, sebenarnya pemuda kita ini, generasi muda saat kita ini, tentunya pemuda

0: yang tentunya sebagai digandakan sebagai penerus generasi yang akan datang nih, memahami tidak sih Pak Yusron terkait dengan wawasan ataupun semangat kebangsaan untuk saat ini Pak Yusron?
1: Saya kira kalau secara ideologis ya, memang masyarakat kita, generasi muda kita itu masih sangat kuat sekali wawasan kebangsaannya ya. Ini bisa kita terlihat bagaimana antusiasme ketika masyarakat kita itu mendukung timnas, itu juga bagian dari sebuah wawasan kebangsaan. Cuman penting untuk kita bedah ya, ada beberapa tantangan-tantangan penting ya berkenaan dengan wawasan kebangsaan kita, terutama terkait dengan transideologi ini. Artinya di sini kita tidak bisa terlepas dari suatu kehidupan yang sangat-sangat global, yang kita pun tidak akan bisa membendung ideologi-ideologi dari luar itu masuk ke kita, yang akan menghilangkan, yang akan mengikis dari ideologi wawasan kebangsaan kita ya. Dan saya kira itu penting ya untuk kita pahami ya. Contoh sekarang saja yang sangat-sangat kita rasakan ya, ketika fenomena anak yang begitu kasar ya, dengan tawuran dan seterusnya, ini menjadi suatu tantangan wawasan kebangsaan. Karena kembali lagi, wawasan kebangsaan kita harus merujuk pada budaya-budaya, kearifan-kearifan lokal bangsa kita. Kita nggak mungkin lah orang Indonesia suka tawuran, bawa celurit kemana-kemana dan seterusnya. Ya, ini juga bagian dari hal penting terkait dengan generasi muda, untuk yuk kita sama-sama lah memperkuat jati diri bangsa kita, yang menjadi bangsa yang saling menghargai, saling toleransi gitu, mengedepankan musyawarah yang diajarkan oleh orang tua kita dulu, daripada kita mengajarkan kekerasan. Saya kira itu kan.
0: Ya. Dan Pak Yusron, ini juga terkait dengan nasionalisme yang tadi dicontohkan dalam pertandingan sepak bola, katakanlah begitu, mendukung pertandingan sepak bola nasional kita, kemudian dengan berbagai hal fanatisme. Tapi kan bentuk fanatisme ini kan nantinya akan berujung tentunya juga fanatisme yang dalam tanda kutip mungkin ke arah hal-hal yang tidak diinginkan nih, Pak Yusron. Nah, sebenarnya apa sih Pak Yusron yang membedakan antara nasionalisme yang sehat kemudian dengan fanatisme yang berlebihan atau sikap yang justru dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara ini, Pak Yusron? Menurut Pak Yusron?
1: Iya, saya kira begini, Pak. Jadi memang di dalam konteks kehidupan masyarakat kita, lahirnya Indonesia ini kan merupakan gabungan dari berbagai macam unsur, berbagai macam elemen budaya dan seterusnya. Dan kembali lagi, di dalam setiap diri kita itu rasa primordialisme yang begitu kuat, rasa kedaerahan yang begitu kuat, rasa kesukuan yang begitu kuat, itu pun bagian menjadi suatu tantangan. Nah, sekarang kembali lagi, ketika kita membicarakan soal fanatisme dan seterusnya, memang ini menjadi tugas kita nih. Artinya, kepentingan nasional itu

0: cerminan yang begitu kuat, inilah tantangan kita. Apa, kenapa politik kita itu masih membawa hal-hal seperti itu gitu kan, unsur-unsur yang bersifat apa, nggak nasional kayak gitu gitu kan, membawa nama agama, membawa nama suku. Nah ini juga menjadi suatu tantangan. Artinya begini, budaya lokalitas harus kita pelihara, tetapi kembali lagi nasionalisme kita sebagai satu bangsa itu harus segala-galanya.
1: Baik. Oke, okay, ke Pak Dhani. Ini memang sangat kompleks sekali ya, Pak Dhani, terkait kebangsaan, kemudian generasi muda, kemudian wawasan nilai kebangsaannya dalam tanda kutip mungkin saat ini agak sedikit, ya katakanlah ada yang menilai kurang kayaknya anak-anak muda sekarang katanya gitu ya. Tapi setelah tadi kita ngobrol diungkapkan oleh Pak Yusor,

0: satu genggaman globalisasi menawarkan kemajuan, itu hal yang memang kita harus siap ya. Okay. Makanya peran nyata generasi muda FHPPI tentunya tadi pada dasarnya adalah kita menjaga nilai.
1: Okay.
0: Nilai bukan anti budaya asing ya, tapi tetap selektif ya, mengamalkan Pancasila dalam keseharian, ya, menghormati perbedaan dan menolak paham yang bertentangan dengan persatuan nasionalisme di era digital adalah etika bermedia sosial itu. Okay. Pertama, yang kedua, pelaku inovasi, kita harus punya inovasi sebagai generasi muda, khususnya FHPPI ya, menggunakan kecanggihan teknologi bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk memproduksi, menciptakan karya ya, menciptakan satu konten-konten yang edukatif yang menyangkut budaya lokal tadi disampaikan, sangat setuju kami. Makanya kegiatan-kegiatan di Cirebon kami juga berkolaborasi dengan semua yang ada, keraton-keraton maupun sanggar-sanggar ya, kami lakukan itu karena itulah peradaban manusia itu awalnya dari kebudayaan. Yang ketiga tentunya yang perlu kita kuatkan adalah perkat persatuan ya. Kita menjadi agen toleransi di lingkungan. Siap. Ya, kita tidak terlalu luas, namun di lingkungan dulu lah agen toleransi ya, baik itu di lingkungan sekolah, kampus, dan di komunitas. Siap. Jadi melawan berita-berita atau kaitan-kaitan dengan yang kurang sehat, yang kurang baik dan kurang tanggung jawab, melawan perpecahan dengan ya dengan kayak begini ya, dialog. Ya, saya rasa dengan dialog itu adalah musyawarah mufakat, itu adalah dasar daripada kita berhidup negara. Keempat tentunya kita juga tadi tidak putus estafet, artinya pemimpin masa depan, kita mempersiapkan ke depan itu bagaimana kompetensi global ini, bahasa asing atau kemampuan digital, berpikir kritis, tapi tetap berakar pada karakter Indonesia yang gotong royong, santun dan religius, itu yang yang kami lakukan ya.
1: Pada ini Pak Yusron, kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung. Ibu Reni dari Pelumpuan, mohon maaf lama. Assalamualaikum Bu Reni, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ada Bapak Muhammad Dhani Jalani, Ketua GM FKPPI Kota Cirebon, dan Pak Ahmad Yusron, SOS MSI, Akademisi UMC.
2: Waalaikumsalam. Yang terhormat sudah hadir di RRI ya. Mohon izin bertanya, betul bahwa generasi muda adalah calon penerus bangsa di mana masa depan ditentukan oleh aktivitas kreativitas para pemuda. Nah, sesuai dengan tema itu kan di situ mungkin semangat kebangsaan ya, menyikapi dari kebetulan mungkin putra-putri para purnawirawan atau putra-putri para TNI. Nah, mereka aktif, mereka mungkin bersemangat, persatuan kokoh dan untuk tetap menjaga NKRI. Tetapi bagaimana kalau misalnya orang tuanya awam gitu, artinya bukan, mohon maaf, bukan seperti yang di itu di tema ya, artinya bukan putra-putri TNI, bukan putra-putri purnawirawan, mungkin sekarang masih terlihat adanya sepertinya kayak apa ya, dekadensi moral gitu, karena banyak yang masih tidak hormat kepada guru, kepada orang tua, kepada lingkungan, kepada tetangga. Jadi kayak menganggapnya hidup ini ada berdiri sendiri aja gitu, tidak care gitu dengan segala lingkungan yang ada. Nah, harus seperti apa gitu, dan itu sebetulnya selain mungkin kok anak sekolah, kan di sekolah mungkin diajarkan, dididik, dibina oleh para pengajar di sekolah, tapi kalau yang mereka yang sudah tidak mahasiswa atau mungkin pengangguran yang tidak kentara gitu, itu mungkin mereka masih egois gitu, artinya malah merusak lingkungan atau mungkin terkontaminasi. Nah, harus seperti apa gitu. Bahkan yang pelajar pun, mohon maaf, ada yang masih belum hafal tentang isi Pancasila, dari sila 1 sampai 5 masih kebalik-balik, masih belum tertata. Itu harus seperti apa gitu, menyikapinya sebagai orang tua, sebagai masyarakat. Itu aja pertanyaannya.
1: Baik,
2: Mas,
1: terima kasih Bu Reni.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, belum, jadi kalau FKVI dan anggotanya mungkin sudah paten lah ya, ada

0: beliau pemirsa ya.
1: Makanya ini lagi dalam perjalanan.
0: Wah, mantap.
1: Iya, mau tenis. Tapi gemes.
0: Gemes
1: dan yang begitu semangat untuk memelihara rasa kebanggaan ini. Yep. Juga itu ada Pak.
0: Pak Yusron, Yusron, Mbak Yusron, Ahmad Yusron,
2: Ahmad Yusron
0: dari UMC.
1: UMC di yeah. UMC juga ada dosen yang murid di Indra juga. Rini Indriani.
0: Oh boy, Rini Indriani. Oke. Okay.
1: Kenal juga. Nah, emang untuk kebangsaan ini yang berperan itu orang tua dan kalau di sekolah ini, insya Allah kalau apa semangat kebangsaan terpelihara maka kita semua masih tetap bisa apa memberikan bagi masalah kita ini.
0: Okay.
1: Untuk itu Bung Dani dan
0: Yusron, Pak Yusron,
1: ya itu jangan dilupakan juga peran orang tua yang tetap menjaga itu sama-sama memelihara
0: rasa kebangsaan. Okay.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih
2: Bu Indra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita ke Pak Dani dulu. Pak Dani, mangga ya. Silakan terkait dengan pertanyaan Bu Reni tadi ya. Sudah dicatat ataupun juga pertanyaan Ibu Indra, mangga silakan komentarnya mangga.
2: Baik, secara dasar bahwa sejarah membuktikan bahwa pemuda lah penentu arah bangsa. Yeah. Itu kita kembali ke sana dulu, di mana ada Sumpah Pemuda, Proklamasi hingga Reformasi, semua digerakkan oleh pemuda. Kaitan dengan di luar orang tua, mohon maaf, barangkali kami juga tidak melihat dari sisi apakah itu orang tuanya TNI Polri atau bukan.
0: Okay.
2: Itu tergantung kepada orang tua dan lingkungan. Saya di generasi muda FPI dari tingkat pusat, provinsi, kodam, bahkan ke tingkat kodim, itu selalu ada komsos ya, komunikasi sosial ini untuk keluarga besar ABRI atau KBT ya. Di situ kita diberi pemahaman, kita bukan doktrin tapi memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga resmi ataupun non formal. Setidaknya di luar organisasi generasi muda FPPI ataupun binaan TNI Polri tetap didepankan bahwa setiap organisasi maupun sekolah itu kita kembali lagi kepada dulu adanya kurikulum yang menyangkut dengan P4 itu yang dari dulu juga dari kita dulu pernah secara nasional minta kembali dihidupkan kembali bahwa P4 itu sangat penting sebagai bentuk wujud kita untuk antisipasi globalisasi ini, artinya jati diri kita tidak pudar dengan kemajuan zaman, kita tidak menutup mata bahwa modernisasi itu perlu kita selektif, kita ambil. Nah, langkah yang konkret tentunya Bu, saya dengan beberapa sekolah sudah punya kegiatan yang sifatnya lintas alumni kita lakukan. Jadi tidak serta-merta kami FPPI itu sendiri, tidak mungkin kami bisa

0: Pak, ini sebetulnya Chandra dibuka untuk generasi ya, muda, baik di tingkat ya. SD, ya. SMP, SMA, ya. Bahkan di mahasiswa, hidupkan kembali apa itu menwa. Saya berharap dari situlah, Bu, sedikit banyak kita bisa memberikan pemahaman dan setidaknya bisa memberi pelajaran kepada adik-adik kita generasi muda untuk bisa menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Jadi tidak terbawa dengan arus-arus yang kriminalisasi maupun bentuk-bentuk kriminal. Maksud saya itu dengan bentuk-bentuk yang sekarang banyaklah kita diprovokasi dengan bikin pola polarisasi, bagaimana orang ini menyudutkan kelompok satu dengan yang lain. Saya rasa kita hidupkan lagi di embrio terkecil adalah pramuka, ya. Okay. Nah, harapan saya itu di pramuka. Ya.
1: Baik. Nah, kalau Pak Yuston sendiri terkait dengan katakanlah tadi sudah dijawab oleh Pak Dani ya, Pak Yuston. Ini juga terkait dengan dari sudut pandang akademik nih, Pak Yuston. Bagaimana organisasi seperti halnya FKPP ini juga organisasi kemudahan yang dapat menjadi ruang pendidikan terkait dengan karakter dan pembelajaran kepemimpinan bagi generasi muda, khususnya generasi muda saat ini yang katanya kan takutnya sudah tergerus oleh zaman, oleh pemutakhiran lain-lain dan sebagainya. Nah, menurut Pak Yuson sendiri seperti apa nih, Pak Yuson, terkait dengan FKPPI tentunya juga dapat menjadi ruang pendidikan karakter dan pembelajaran kepemimpinan bagi generasi muda, Pak Yuson, mangga.
2: Saya kira begini, dalam pandangan saya ya, memahami hal seperti ini, saya memahami dari dua hal ya. Pertama dari aspek sosial, yang kedua dari aspek politik. Dari aspek sosial yang terkecil adalah bagaimana interaksi antara generasi tua dengan generasi muda. Terkait dengan wawasan kebangsaan, tentu generasi tua ini harus bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan yang dapat mengarahkan generasi muda. Berikutnya lagi, masih dalam konteks sosial, ini penting yang namanya civil society. Dalam hal ini FKPP itu sudah merupakan representasi

0: civil society. Kembali lagi, tanpa adanya civil society, tanpa adanya ormas, tanpa adanya lembaga-lembaga non-government, organisasi non-government seperti itu, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini untuk kita adanya penguatan seperti itu, civil society ini kita arahkan untuk kemajuan bangsa, bukan membangun suatu civil society untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Itu secara sosial. Nah secara politik, kembali lagi, dengan adanya kepemimpinan, ini menjadi suatu barometer. Ya sekali lagi menjadi barometer. Karena bagaimanapun juga, kepemimpinan itu adalah representasi kebangsaan kita. Ketika bangsa ini dipimpin dengan cara yang baik, bebas dari korupsi dan seterusnya, saya kira masyarakat pasti akan mengikuti ya, mengikuti, menguatkan kembali nilai-nilai wawasan kebangsaan. Ini artinya pekerjaan rumahnya bukan hanya dalam satu bidang saja, tetapi seluruh bidang harus kita kuatkan. Pada aspek civil society-nya, pada aspek penyelenggaraan pemerintahnya, ini memang harus benar-benar klop, satu visi, satu tujuan untuk Indonesia lebih baik.
1: Gitu kan. Baik. Nah, Pak Yusron, ini juga kalau melihat FKPPI ya, kalau kita kan berbicara sekarang ini FKPPI Pak Yusron ya, yang ada di depan kita nih, Pak Dhani, GM FKPPI Kota Cirebon, bahwa tentunya ada indikatornya dong Pak Yusron terkait dengan keberhasilan dari sebuah organisasi yang benar-benar sudah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya di Kota Cirebon Pak. Apa indikatornya Pak?
0: Ya, saya kira melihat FKPI, kebetulan ada juga beberapa teman di FKPI Kabupaten Cirebon ya. Artinya kalau saya berdiskusi, berdialog dengan mereka, saya kira sudah cukup baik sekali. Dia memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Hal yang mungkin dapat kita lihat ketika pada saat mudik lebaran dan seterusnya, FKPI juga turut untuk mengamankan arus mudik. Ketika ada bencana pun ya kita juga bisa melihat FKPI itu untuk turun juga di dalam penanganan persoalan bencana dan seterusnya. Saya kira sudah sangat-sangat luar biasa sekali ya dari FKPI ini kayak gitu gitu kan, untuk memiliki kontribusi kepada masyarakat. Mungkin sebagai suatu catatan saya, coba kita gali ruang-ruang apa lagi nih yang penting untuk kita masuki. Ya kami pun dalam konteks pendidikan tinggi pun sama ya, karena di dalam pendidikan tinggi juga ada fungsi-fungsi pengabdian. Artinya di sana pun kita akan mencari celah-celah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang dapat kita abdikan diri agar masyarakat kita lebih baik lagi. Kiranya itu kan.
1: Baik. Nah, Pak Dhani, ini juga terkait dengan tadi ya Pak ya, adanya khususnya dari SDM, FKPPI lah, katakanlah begitu ya Pak ya. Ini juga kan tentunya FKPPI juga membekali seluruh anggotanya, apalagi jajaran kepemimpinan ya Pak ya, dengan keterampilan kepemimpinan, dan kewirausahaan literasi digital atau kemampuan berorganisasi. Apakah ini juga diterapkan juga Pak, di FKPPI ini Pak?
2: Iya, alhamdulillah kami sejak berdiri 48 tahun kami ada tahapan-tahapan untuk leadership atau kepemimpinan. Ada tingkat 2 atau daerah, tingkat provinsi, bahkan nasional. Kita ada dengan seleksi yang ketat ya. Artinya jenjang kami ini sama. Di situ ada sekolah kayak di TNI Polri itu ada prajurit ya, jadi tamtama, bintara, dan perwira. Nah, di situ kami digembleng dan itu adalah satu nilai bahwa kami ini punya kompetensi dalam kebangsaan ya. Karena jujur aja kami tidak melihat dari sisi organisasi lain itu di bawah kami, tidak. Kami sama ya. Tapi dalam satu konteks kita sebagai ketua, baik itu ketua di cabang, di daerah, provinsi maupun di PP tingkat nasional, itu ada syaratnya Pak, bahwa kami telah mengikuti latihan kader kepemimpinan. Nah itu di kami itu tidak serta-merta orang jadi ketua. Tapi memang ada tahapan dan itu merupakan bagian dari candra di muka kami. Makanya apapun yang kami dapat dari latihan kepemimpinan, kami tularkan kembali ke anggota dan tentunya kepada masyarakat sebagai bentuk kita peduli kepada kesinambungan, bagaimana wawasan kebangsaan itu tetap melekat di hati masyarakat.
1: Intinya juga terkait dengan FKPPI juga ini banyak sekali ya Pak ya, terkait dengan sumber daya manusianya lah katakan begitu, dan juga dibekali dengan berbagai hal utamanya kebangsaan. Nah ini kan bagaimana FKPPI Kota Cirebon sendiri melihat karakter generasi muda yang kini

0: kewenangan dalam hal bagaimana mengaktualisasikan bentuk-bentuk media sosial, baik itu di WA maupun di medsos, di TikTok, supaya ada koridor-koridor yang memang kita bisa dipahami bahwa ada koridor etika, adab, dan kembali lagi tadi yang dibilang Pak Yuswo itu adalah karakter budaya dan bangsa kita sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang sosial, ya, bangsa yang majemuk, namun tidak terkalahkan dengan tadi kemajuan zaman dengan digitalisasi dan modernisasi. Itu yang penting.
1: Ya. Oke, baik, dari segi akademisi, Pak Yusron, terkait dengan saat ini memang generasi muda ini hidup di dalam atau di tengah-tengah ruang digital yang penuh informasi, ya, Pak Yusron, ya. Tren kemudian pengaruh dari berbagai belahan dunia. Nah, bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi cara mereka memandang identitas kebangsaan kita ini, Pak Yusron?
2: Saya kira begini, setiap masa itu pasti ada tantangannya, ya. Artinya mungkin masa sekarang tantangannya seperti ini, kita pun nggak tahu masa depan seperti apa tantangannya dan seterusnya. Oke lah, kita blok dulu, kita lokalisir dulu pada saat sekarang ini. Pertama, ketika teknologi masuk itu, kita hanya sekedar bagaimana kita menguasai teknologi. Tetapi setelah kita bedah lebih lagi, bagaimana ketika kita harus arif dalam, harus bijak di dalam menggunakan teknologi ini. Inilah yang menjadi sebuah problematika kita bersentuhan dengan teknologi, ya. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terkait dengan hukum, pelanggaran terkait dengan etika, dengan norma itu yang kita lihat adalah melalui teknologi, melalui bermedsos atau apapun lainnya kayak gitu. Nah, tentu dalam hal ini menjadi suatu tantangan kita semua, baik di civil society seperti FKPPI, seperti halnya di dalam dunia pendidikan, itu bagaimana mencerdaskan masyarakat kita itu bukan hanya bagaimana transformasi keilmuan, tetapi bagaimana kita menguatkan jati diri kita menghadapi tantangan seperti ini. Ya, mungkin di antara pendekatan-pendekatannya melalui pendekatan-pendekatan literasi bermedia, memahamkan kepada publik bahwasannya di dalam tindakan kita bermedia itu akan memiliki konsekuensi hukum dan seterusnya. Ada kalanya kita, masyarakat kita itu lalai, asik menulis status, asik memposting tanpa memperhatikan aspek hukumnya, tanpa memperhatikan aspek etikanya, dan kembali lagi itu menjadi sebuah problematika yang sangat mendasar kaitan masyarakat dengan sentuhan teknologi. Dan kata kuncinya kembali lagi, yuk bareng-bareng kita benahi masyarakat, kita literasi masyarakat agar bijak di dalam bermedia, khususnya generasi muda. Apalagi sekarang ada fenomena yang disebut dengan tawuran di medsos dan seterusnya. Wah, macam-macam lah sekarang itu. Tantangan di Instagram dan seterusnya, luar biasa ini tantangan zaman.
1: Baik, intinya berbagai hal tersebut terkait dengan generasi muda ini bisa dituangkan, ya Pak, ya, dalam melalui katakanlah kreativitas digital, katakanlah gitu, ya Pak, ya. Nah, seperti buat konten, edukasi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini bisa nggak, Pak, menurut Pak Yusron, anak-anak muda saat ini nih tentunya mampu nggak menurut perkiraan Pak Yusron bisa membuat konten-konten yang dalam kata kutip bisa memberikan semangat tersendiri kepada kebangsaan, kepada teman-teman lainnya gitu loh, Pak.
2: Ya, saya kira di dalam literasi itu kan ada beberapa tahapan-tahapan, ya. Jadi secara pertama adalah bagaimana penguasaan teknologi itu sendiri. Dan saya kira itu sudah selesai, ya. Masyarakat kita, generasi muda kita sudah sangat mahir di dalam menggunakan teknologi. Tetapi yang menjadi permasalahan yang harus kita benahi adalah kemampuan menganalisis apa yang menjadi tindakan kita. Nah, ini yang harus kita benahi.

0: mengarahkan kemampuan di dalam menggunakan teknologi untuk kreativitas yang lebih positif, yang lebih bermanfaat. Nah sekarang apalagi difasilitasi oleh pemerintah dengan industri kreatif dan seterusnya, saya kira menjadi suatu peluang yang cukup besar bagi generasi muda daripada membuat konten-konten yang tadi ya, bersifat mendeskripsi masyarakat, mendeskripsi merusakkan diri sendiri, saya kira itu.
1: Oke, baik. Ke Pak Dhani. Pak Dhani, intinya juga ini sekali lagi kreativitas digital ya Pak ya?
2: Itu.
1: Perlu ditanamkan kepada para generasi muda, apalagi kreativitas digital ini bisa, kalau dikatakan bisa mengedukasi terkait dengan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri ya Pak ya. Nah bagaimana KVPI memandang terkait dengan kreativitas digital ini Pak?
2: Iya, sangat setuju dan memang itu arah keinginan kami semua. Artinya generasi muda itu punya kreativitas, inovasi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang generasi Z dan Alpha ya, kalau bahasa kita ini ya. Tantangan kebangsaan bukan lagi perang fisik, tapi kreativitas dan dikasih ruang lah anak-anak itu. Kalau perlu pemerintah kota, saya bicara kota ya, artinya kasih ruang lah mereka yang kreativitas, konten-konten itu dibikin festival apa gitu loh. Festival masalah kebangsaan, masalah pendidikan, sosial, kenapa tidak? Jadi kita sedikit cari celah yang tadi dikatakan Pak Yusuf, itu celah yang memang bisa membangkitkan mereka paham dan ahli dalam IT, kita kasihlah bentuknya memanusiakan manusia, artinya bahwa mereka mampu dengan konten-konten yang positif yang menambah wawasan kebangsaan. Itu bisa dilakukan. Jadi saya rasa bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Yusron, saya sangat sepakat, artinya di sini generasi-generasi muda yang punya kemampuan digitalisasi itu bisa menjadikan satu digital yang kolaboratif dan solutif ya. Ya itu yang bisa masuk itu.
1: Baik, intinya memang harus ada satu lagi ya Pak.

0: dalam kegiatan-kegiatan, walaupun itu ada umpamanya UMC ulang tahun ya, setidaknya ayo kapan-kapan kita ziarah kubur ke makam pahlawan gitu loh Pak. Ngajak anak-anak sekolah mahasiswa di situ, artinya pembelajaran jangan lupa terhadap sejarah. Siapa itu yang di kuburan itu adalah pejuang-pejuang. Maksud saya itu Pak, bisa ada kolaborasi yang bentuknya sederhana namun bisa menyentuh itu loh Pak.
1: Baik. Pak Yusuf, seperti apa nih Pak kalau bentuk kolaborasi? Mumpung ada FKPPI di sini Pak. Antara akademisi dan gerakan kepemudaan nih Pak. Mangga Pak Yusuf.
2: Ya, saya kira gini, ada suatu celah yang mungkin sekarang ini belum tergarap ya. Siap. Jadi di dalam konteks kita perguruan tinggi atau dimanapun, biasanya yang menjadi sasaran dalam pengembangan kreativitas itu adalah anak sekolah melalui kegiatan ABC, melalui Olimpiade ABCD. Begitu pun dengan di perguruan tinggi. Nah sekarang kita punya garapan yang sama. Bagaimana kalau semisal kita membuat suatu agenda bersama, tapi sasarannya bukan anak sekolah deh, misalkan seperti itu gitu kan. Ya yang penting untuk kita kembangkan kreativitasnya kayak gitu kan, seperti halnya mereka yang sudah menamatkan sekolah tapi belum bekerja. Bagaimana ketika kita memberikan suatu bekal seperti halnya mengajarkan tentang marketing digitalnya kayak gitu kan, memberikan skill. Ya ini yang belum masuk hal seperti ini ya, yang belum kita ini kan. Karena sementara ini yang saya lihat, kembali lagi sasaran-sasaran dalam pengembangan kreativitas itu ya adalah mereka-mereka yang berstatus sebagai pelajar, berstatus sebagai mahasiswa. Belum ada yang namanya pekan olahraga antar pemuda se-Indonesia gitu kan, yang mengkhususkan kayak gitu. Semuanya hanya olimpiade antar sekolah, antar perguruan tinggi. Ya ini yang menjadi suatu

0: aktif berorganisasi ini bisa tertarik dalam kehidupan sosial ber apa nih? Oh, ber ya kayak model masuk dalam lingkungan FKPPI dan lain sebagainya agar mereka ini kelihatan geraknya, kelihatan di edukasinya terkait dengan kebangsaan, katanya begitu. Nah, apa generasi muda tadi yang tadi ya Pak ya? Generasi muda yang belum aktif kata lagi.
1: Oh, iya,
0: silakan.
1: Iya.
0: Pak Dani dulu mang,
1: silakan. Ya terima kasih Bu. Ini sangat menarik. Saya juga ini jadi bagian dari concern kita. Ada ruang yang tadi saya sampaikan bisa organisasi itu

0: mereka membentuk kelompok-kelompok sendiri yang tidak jelas pada akhirnya. Ya ini Kang Denny tantangannya nih Kang Denny, yang anggota-anggota harus disiapkan untuk bisa meleading, untuk menjadi leader. Termasuk saya secara pribadi pun sudah melaksanakan hal seperti itu di kampung saya. Ada anak-anak muda, yuk kita kumpulkan, bikin kesebelasan. Yuk kita tanding ke sana meskipun kalah terus kayak gitu gitu loh.
1: Cuma semangat ya.
0: Ada wadah bagi anak-anak kita. Ada wadah bagi anak-anak kita. Kiranya itu Kang.
2: Baik. Pak Dani dan juga Pak Yusor, waktu memang cepat sekali ya Pak kalau kita ngobrol lagi asik kayak gini nih.
1: Terasa ya.
2: Oke, baik ke Pak Dani terlebih dulu. Pak Dani, apa pesan dari Ketua GM FKPP ini Pak, Kota Cirebon sendiri, kepada generasi muda khususnya di Kota Cirebon ataupun pemuda-pemuda lainnya Pak, agar terus bisa menjaga semangat kebangsaan sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman ini Pak Dani, silakan.
1: Baik, pesan ini disampaikan buat kami sendiri juga buat generasi muda. Jadilah jembatan yang menjembatani nilai-nilai yang luhur, Pak. Jadi jadilah jembatan yang tadi.
2: Oke.
1: Pak Yusor juga sampaikan bahwa kenapa sih tidak dengan sebagai jembatan itu kita bisa masuk kepada lini-lini sektor-sektor yang real, bahwa pemuda itu adalah bagian kepanjangan tangan daripada generasi dahulu dan generasi penerus sebagai jembatan.
2: Baik, Pak Dani. Pak Yusor, terkait dengan pesan apa yang bisa disampaikan Pak Yusor selaku akademisi ini Pak, untuk orang tua, pendidik, dan masyarakat Pak, agar dalam mendampingi generasi muda ini menghadapi tantangan di era digital ini Pak, dan terkait dengan memperkuat semangat kebangsaan dan peran generasi muda itu sendiri. Pak Yusor, mangga.
0: Baik. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada FKPPI, kepada Kang Dani. Semoga semakin solid, semakin kuat, dan semakin militan.
1: Nah, SKM.
0: Ya. Terkait dengan hal ini memang kembali lagi ya, kita harus membangun karakter identitas jati diri generasi muda kita itu dengan nuansa keindonesiaan, dengan nuansa kearifan lokal. Dan yang paling penting sebenarnya yang harus kita sentil itu bukan generasi mudanya, tetapi adalah kitalah sebagai orang tua. Sejauh mana kita sudah berkiprah dalam membangun generasi muda. Artinya, sekecil apapun langkah kita, yuk kita bisa jadikan itu menjadi langkah yang bermanfaat bagi masyarakat. Entah mengumpulkan mereka dalam suatu kelompok seni, kelompok olahraga, kelompok keagamaan. Jadi kembali lagi, saya lebih cenderung introspeksi kepada kita sebagai orang tua. Dan kembali lagi saya pertanyakan, apa yang sudah kita berikan kiprahnya kita di masyarakat dalam membangun generasi muda? Yuk kita bareng-bareng bangun seperti itu.
2: Baik, pendengar RRI Cirebon, dari dialog hari ini kita bisa memahami bahwa semangat kebangsaan bukan sekedar slogan atau peringatan tahunan. Semangat tersebut perlu diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, penghormatan terhadap keberagaman, penggunaan teknologi yang secara bijak, serta kesediaan generasi muda kita untuk berkontribusi kepada masyarakat. FKPPI melalui kiprahnya dalam organisasinya diharapkan terus bisa menjadi ruang pengabdian, pembelajaran, dan penguatan karakter kebangsaan. Sementara itu, generasi muda memiliki peran penting untuk membawa nilai-nilai persatuan dalam kehidupan yang nyata, termasuk di ruang digital. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami dalam dialog Cirebon Menyapa untuk pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Dani Jalani, Ketua GM FKPB Kota Cirebon. Selamat ulang tahun Bapak, sukses terus, semangat terus ya Pak. Baik. Dan Pak Ahmad Yusron Esos, MSc, Akademisi Universitas Umum Muhammadiyah Cirebon. Terima kasih Pak Yusron, sehat-sehat selalu Bapak.
0: Amin.
2: Nanti lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya.
0: Siap.
2: Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Saya undur diri, saya Piana Almasah beserta gatekeeper kami Bung Alex Sunari dan pengarah teknik Bung Gani dan juga Lela Nurla undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian dialog Cirebon menyapa pagi ini pendengar, dan kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian informasi terkait dengan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial yang menyebut vaksin yang diberikan kepada bayi baru lahir justru menjadi penyebab anak terkena penyakit campak di kemudian hari. Unggahan tersebut mengklaim bahwa semua anak-anak yang baru lahir lalu disuntik vaksin BCG rekombinan atau DPT mRNA pada akhirnya akan kena campak walaupun anak tersebut tidak terkontak fisik dengan orang lain atau tidak terkontak fisik dengan orang yang kena campak. Faktanya, klaim yang menyebut bayi yang menerima vaksin BCG dan DPT pasti akan terkena campak karena virus campak sudah dimasukkan melalui vaksin adalah berita yang tidak benar alias hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin tersebut dapat menyebabkan anak terinfeksi campak. Dr. Andreas Wilson, Setiawan MKes, IVOC, CBP Med, AKP menjelaskan vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis dan mengandung bakteri hidup yang telah dilemahkan, yaitu Mycobacterium bovis. Vaksin ini tidak mengandung virus, termasuk virus campak. Adapun penularan campak terjadi melalui droplet powder.

Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI,

0821 486 374. Dan sekali lagi untuk mendengar, di nomor WA bisa Anda kirim komentar Anda dengan menuliskan komentar Anda ataupun keluhan Anda ataupun keinginan Anda, dan juga Anda bisa membuat voice note kepada kami, dikirimkan ke 081324951935. Kami akan tunggu Anda pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Halo RRI.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terima kasih bagi Anda yang sudah bersama kami di line WA di 081324951935. Dan sebenarnya ini sudah saya haturkan atau sudah saya informasikan kepada tim TMB atau Teknik Media Baru ya. Dan ini juga dari Mas Ardiansyah. Terima kasih Mas Ardiansyah sampai sampai detail gitu ya, menulis terkait dengan gangguan yang ada di 89,1 FM di daerah Haurgelis Indramayu. Kadang suka lama enggak bisa disetel dari HP RRI 89,1 FM ya. Dan wah, pokoknya hari Jumat, malam Jumat sampai jam 12 malam enggak bisa disetel dari HP. Kenapa ya? Katanya RRI selalu udara, tapi setiap waktu sinyalnya RRI di 89,1 enggak bisa disetel. Suka gangguan. Oke. Terima kasih Mas Ardiansyah. Dan kemarin saya sudah ketemu dengan Katim ataupun kepala tim Teknik Media Baru atau TMB, dan sudah melaporkan dan nanti akan ditindaklanjuti Mas Ardiansyah ya. Semoga nanti Mas Ardiansyah

0: attack. Memori kita di pad, kan gak harus balikan hashtag.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan Anda lewatkan pendengaran terkait dengan Indonesia Sehat pada pukul 10 nanti, dan akan bersama Bung Iskandar Icai Zulkarnain yang akan menghadirkan

Akan tema stroke, segera ke rumah sakit bersama narasumber kami yang kompeten di bidangnya, itu Dr. Agus Kusnandang SPS IHCRS Rumah Sakit Pertamina Cirebon ya pendengar ya. Pada pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, ini tentunya pendengar terkait dengan hal ini tentunya juga Anda tidak akan lewatkan. Terima kasih juga pendengar Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Cirebon pagi ini, dan terima kasih juga Anda sudah bersama kami

0: ke 081 324 95135 ya, utamanya. Tentu bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami, Bung Hans Ardiansa, terima kasih sudah mendengarkan RRI Cirebon, setia sekali dengan RRI Cirebon gitu ya. Wah, ada 100 pendengar sini aja seperti Bung Hans ya, yang selalu menginformasikan terkait dengan frekuensi dan lain sebagainya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk Anda semuanya pendengar. Insya Allah begitu ya pendengar ya. Dan pendengar, kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam Cirebon pagi ini. Dan juga Halo RRI, saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, CMA nih.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Iya, Kak.
3: Mau komplit?

0: Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku. Esensi Buku.
1: Dalam novel Kairos, karya Jenny Ehrenberg, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Michael Hoffman, pemenang penghargaan International Booker Prize 2024. Novel Kairos adalah sebuah kisah memilukan tentang perjalanan dua kekasih berlatar belakang kekacauan Berlin Timur pada tahun 1980-an. Buku fiksi dengan jumlah 304 halaman ini, pembaca diajak untuk menyelami kompleksitas waktu dan ingatan melalui lensa kehidupan karakter-karakter yang terjebak dalam putaran sejarah dan personal. Jenny Ehrenberg dengan brilian mengeksplorasi tema kehilangan, cinta, dan pencarian identitas di tengah perubahan yang tidak terhindarkan. Menyoroti bagaimana setiap momen, meskipun tampak sepele, dapat memiliki dampak yang mendalam dan abadi. Dengan gaya penulisan yang puitis dan reflektif, penulis memperlihatkan ketegangan antara masa lalu dan masa kini, menghadirkan karakter-karakter yang berjuang untuk memahami diri mereka sendiri di tengah arus waktu yang terus bergerak. Melalui narasi yang kaya dan penuh emosi, Jenny Ehrenberg tidak hanya menyuguhkan sebuah cerita yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan mereka sendiri, menjelajahi bagaimana kenangan membentuk kita dan mempengaruhi langkah-langkah kita di masa depan. Kairos bukan hanya sekedar sebuah novel, tetapi sebuah meditasi tentang waktu dan eksistensi yang berhasil menghubungkan pengalaman individu dengan konteks sosial yang lebih luas, meninggalkan kesan mendalam bagi setiap pembaca yang berani meresapi lapisan-lapisan makna di dalamnya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, selamat siang pendengar RRI Cirebon. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk siang hari ini. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Jumat 18 September 2026 ya, dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 nanti. Cukup panjang ya waktu kita di Cirebon siang ini. Dan saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas yang hari ini sedang beraktivitas, dan ada juga yang hari ini sedang WFH ya. Nah, oke, okay, tapi semuanya tetap semangat di hari Jumat ini. Dan pendengar, untuk itu kita awali perjumpaan kita di siang hari ini dengan kami hadirkan Indonesia Sehat ya. Jadi nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249 1935. Kami hadirkan Indonesia Sehat.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya.

0: FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Kita jumpa kembali ya di Indonesia Sehat untuk edisi Jumat 18 September 2026. Dan untuk Indonesia Sehat kali ini kita akan membicarakan mengenai stroke segera ke rumah sakit ya. Tentu saya tidak sendiri ya, yang akan membicarakan mengenai stroke segera ke rumah sakit, karena pastinya ada narasumber yang akan nanti menyampaikan kepada kita semuanya mengenai kenapa sih kalau misalnya kita kena stroke itu harus segera ke rumah sakit. Nah, hadir di studio pendengar, ada yang pertama ada Dr. Agus Kusnandang SPS. Beliau ini adalah salah satu dokter di IHC Rumah Sakit Pertamina Cirebon ya. Oke, sudah hadir di studio, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Agus.
1: Selamat pagi.
0: Ya, agak maju, Dok.
1: Oke, ya.
0: Biar suara dokter lebih jelas, ya. Terima kasih, Dok, sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang hari ini. Kemudian juga sini hadir juga ya di studio ada Pak, biasanya kalau saya akrabnya panggilan akrabnya dengan Pak Oding ya, Pak Oding.
1: Pak Odi.
0: Pak Odi. Pak Odi. Pak Odi, selamat pagi Pak Odi.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Odi juga sudah hadir di RRI Cirebon. Pak Odi ini adalah humas dari humas Rumah Sakit Gunung Pertamina.
1: Pertamina.
0: Iya, Pak Odi ya.
1: Rumah Sakit Pertamina
0: Rumah Cirebon. Sakit Pertamina Cirebon.
1: Okay. Jangan lupa ada Cirebonnya, Pak.
0: Jangan lupa ada Cirebonnya. Karena Rumah Sakit Pertamina ada di mana-mana ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih juga Pak Odi ya yang sudah hadir juga di RRI Cirebon. Nah, pendengar RRI Cirebon, seperti biasa ya di Indonesia Sehat kali ini juga kita selain hadir melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Kita juga hadir melalui YouTube channel RRI Cirebon, karena kita live langsung ya melalui YouTube channel RRI Cirebon. Anda nanti bisa bergabung melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935, atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan ataupun juga menyampaikan pendapat komentar melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Oke, okay, saya langsung ke dokter dulu deh ya, Pak Odi ya. Ya, saya ke dokter dulu. Dok, ini temanya menarik sekali. Stroke segera ke rumah sakit. Kenapa, Dok? Stroke ya. Kita harus segera ke rumah sakit. Kenapa sih, Dok?
1: Ya, mungkin kita lihat dulu ya ini, Pak, tentang apa stroke. Mungkin ini istilah yang mungkin agak susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Karena stroke apa itu stroke?
0: Stroke itu apa sih gitu ya? Ya.
1: Taunya kalau penyakit lain kan ada istilah bahasa Indonesianya sehingga bisa mengerti. Kalau stroke tetap aja stroke.
0: Tetap stroke.
1: Nah, kalau kita lihat stroke itu adalah sebetulnya dulunya adalah namanya pukulan tiba-tiba.
0: Pukulan tiba-tiba.
1: Iya, seperti tinju, stroke.
0: Stroke.
1: Nah, makanya kejadian stroke itu selalu tiba-tiba. Nah, kemudian setelah itu berkembanglah namanya penyakit cerebrovascular accident. Jadi suatu penyakit akibat kecelakaan pada pembuluh darah. Makanya selalu tiba-tiba. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi suatu penyakit cerebrovascular disease. Serangan pada pembuluh darah. Nah, yang sering terkena serangan pembuluh darah yang tiba-tiba seperti penyakit jantung. Ya, serangan heart attack atau serangan otak, brain attack. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit yang gawat yang disebabkan karena adanya suatu kerusakan daripada otak. Yang penyebabnya bisa karena ada suatu sumbatan atau karena bentuk pendarahan. Makanya bentuknya ada dua, ada pendarahan, ada sumbatan. Nah, kenapa ini kita bicarakan di sini? Karena menurut data, angka kejadian stroke untuk Kabupaten Cirebon aja itu 8,2. Untuk kota Cirebon 12,2, sedangkan nasional 9,2. Sehingga untuk kota Cirebon ini adalah merupakan satu daerah atau kota yang insidensinya stroke-nya tinggi. Makanya untuk di beberapa rumah sakit, hampir mayoritas penyakit neurologi diinikan oleh stroke. Baik itu di Cirebon, di Kuningan, di Majalengka, pasti terbanyak stroke. Dan angka ini cenderung terus meningkat. Dan memang diproyeksikan pada tahun 2035 itu ada sebut dengan booming stroke. Jadi angka kesakitnya tinggi banget. Sehingga ini perlu diwaspadai bagaimana stroke ini jangan sampai tinggi. Karena hampir 90% kalau kita kelola faktor risiko itu bisa kita dicegah. Dan risiko dari stroke itu yang paling tidak enak adalah kecacatan. Nah, cacatnya itu yang menjadi nomor satu.
0: Yang nomor satu.
1: Ya. Nah, kalau cacat, wah segalanya berabe. Nah, di sini adalah perlu kita lihat kenapa sih kita harus segera ke rumah sakit. Karena kalau terlambat, nah, resikonya adalah kerusakan makin berat, kemudian perbaikan menjadi sulit, penanganan juga akan berbeda. Nah, umumnya rata-rata yang masuk ke rumah sakit itu sudah terlambat. Hanya sekian persen yang datang pada waktu yang sangat baik atau disebut dengan golden period.
0: Oke, dok, tahan dulu dok. Saya ke Pak Odi dulu. Pak Odi, data di rumah sakit Pertamina sendiri pasien yang terkena stroke ini gimana nih Pak Odi?
2: Baik.
0: Ada datanya Pak Odi?
2: Ada.
0: Nah,
2: kita bicara data nasional dulu ya Pak.
0: Nasional.
2: Okay, nasional itu berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, prevalensi stroke secara nasional mencapai 8,3 per 1000 penduduk atau 0,83%. Artinya secara statistik 8 dari 1000 orang itu terkena stroke. Itu angka nasional. Nah, untuk Jawa Barat itu angkanya 10% atau apa 1%.
0: 1%.
2: Jadi artinya 10 per 1000 penduduk untuk Jawa Barat. Jadi Jawa Barat lebih tinggi dari nasional.
0: Ya.
2: Untuk kota Cirebon lebih tinggi lagi dari Jawa Barat yang tadi, yaitu 12,2%. Kabupaten Cirebon 8,2%. Jadi yang sangat mengkhawatirkan itu adalah kota Cirebon.
0: Kota Cirebon.
2: Iya. Jadi nasional 8,3, Jawa Barat 10, kota Cirebon adalah 12,2%. Artinya 12 orang per 1000 penduduk kota Cirebon terkena stroke.
0: Stroke ya.
2: Nah, untuk data kunjungan di Rumah Sakit Pertamina Cirebon, jadi kita coba tarik dengan salah satu diagnosa yang sering dipakai oleh teman-teman medis di Rumah Sakit Pertamina Cirebon, yaitu pakai kode ICD-E63.9, yaitu cerebellar infarction unspecified. Nah, saya coba tarik diagnosa ini karena diagnosanya kan banyak macam-macam tergantung klasifikasinya. Jadi kita coba tarik diagnosa yang sering dipakai oleh teman-teman. 2021 ini ada, coba flashback ke 5 tahun belakang ya Pak. 2021 itu ada 112 kunjungan stroke. 2022 itu 207. 2023 itu ada 1150.
0: 150 kunjungan.
2: 1150. 2024 1682. 2025 turun lagi dikit 828. Jadi angkanya enggak turun kembali ke 1200 seperti ke tahun 2021. Jadi angkanya stabil naik. Ya kalau bahasa lalu lintas sih apa ya? Ramai lancar atau
0: ramai lancar. Ramai lancar. Nah, gitu. Oke. Nah, perlu pendengar RRI ketahui juga bahwasanya untuk Indonesia Sehat ini kerjasama antara RRI Cirebon dengan IHC Rumah Sakit Pertamina Cirebon ya, Pak Odi ya. Dan kita kembali lagi masalah stroke nih. Itu kalau tadi data ditarik dari mulai nasional, kemudian Jawa Barat, kemudian sampai ke kota Cirebon. Ini tapi kalau kita lihat data ini agak menurun juga ya. Tapi nggak begitu ini ya kalau tadi disampaikan oleh Pak Odi ya. Untuk kunjungannya. Ya,
2: 2025.
0: 2025 itu malah berapa Pak Odi?
2: Menurun 828.
0: Oke.
2: Tapi kita mengalami lonjakan di 2023 dan 2024.
0: Sempat mengalami lonjakan ya.
2: Lonjakan stroke.
0: Ini kunjungan ke Rumah Sakit Pertamina.

0: apa itu gejala stroke.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gejala stroke selalu mendadak. Maka tadi seperti halnya kita ada pukulan tiba-tiba, kecelakaan segala macam. Nah, untuk terjadinya pasti ada faktor risiko.
1: Ya.
0: Yeah. Nah, gejala yang dikenali adalah yang kalau kita memakai Permenkes, memakai kata-kata segera tadi, Pak.
1: Segera, ya.
0: Iya, segera itu adalah singkatan dari senyum. Jadi gangguan senyum, gangguan gerak, gangguan bicara. Di mana itu harus segera ke rumah sakit.
1: Gitu,
0: ya. Atau kenya kebas, rabun, tiba-tiba sakit kepala. Nah, semua moto yang tadi itu untuk mengingatkan kita harus segera ke rumah sakit untuk mendeteksi lebih detail.
1: Artinya jangan tunggu terkena stroke dulu.
0: Bukan. Jadi kalau ada gejala yang tadi,
1: ada gejala tadi.
0: Segera ke rumah sakit. Intinya kenapa harus segera? Karena kita punya namanya waktu emas yang disebut dengan golden period. Okay. Jadi waktu yang sangat baik untuk kita melakukan suatu perbaikan. Contohnya kalau kita mengalami suatu kematian jaringan otak, dalam 1 menit itu akan ada 1,9 juta sel otak mati. Jadi bayangkan kalau dia datangnya setelah 6 jam. Berapa juta?
1: Ya.
0: Apalagi sudah 2-3 hari. Berapa? Nah, jadi makin terlambat dia datang ke rumah sakit, akan bukan kerusakan yang tambah berat. Nah, makanya itu diperlukan adalah kita harus segera ke rumah sakit. Karena perlu penanganan yang sangat cepat.
1: Ya.
0: Untuk ini stroke, itu kalau kita bagi, itu banyak faktor, Pak. Tapi untuk sebagian besar, mungkin kita bisa bagi menjadi 3 sekarang.
1: Oke.
0: Ada faktor yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi, atau yang disebut kriptogenik, nggak tahu penyebabnya. Kalau yang kita bisa

0: resikonya. Nah, salah satu mungkin yang diinginkan adalah rokok juga. Dan ini tidak apa pernah kita bisa hentikan ya, merokok ini. Jadi faktor yang kalau yang di muda itu merokok yang paling banyak.
1: Kalau yang ya, usia muda
0: yang lainnya, kalau yang lain yang usia yang 50-60 itu hipertensi dan diabetes. Itu yang paling nomor satu. Sedangkan yang muda-muda biasanya kebanyakan hipertensi nggak jelas, dia nggak jelas, itu merokoknya sudah dari sejak SMP, SMA.
1: Gitu. Ya.
0: Jadi berbeda faktor risikonya. Nah, tugas nanti dokter dan rumah sakit adalah mencari faktor risiko itu supaya bisa ke deteksi dan dilakukan pencegahan. Karena yang utama pada stroke itu adalah kalau dia sudah terkena stroke, dia jangan sampai berulang. Dalam 5 tahun 46% itu bisa berulang. Jadi bisa 2 kali, 3 kali. Makanya kita usahakan kalau orang-orang yang sehat itu jangan sampai punya faktor risiko. Jangan sampai punya hipertensi, jangan punya diabetes, jangan merokok. Nah, itu nanti ada di mungkin pencegahan bagaimana kita jangan sampai kena stroke. Karena 90% pasien-pasien stroke sebetulnya kalau menurut data Kemenkes itu bisa dicegah. Cuma pencegahan lebih berat daripada kita melaksanakannya. Karena harus disiplin.
1: Baik disiplin itu, seperti apa nih, Dok?
0: Misalkan kita tidak merokok, olahraga, diet, cukup tidur, ngelola stres, banyak.
1: Berat juga sih sebetulnya. Ya Pak Udi.
0: Berat sebetulnya di pencegahan itu. Mudah
1: ya, masyarakat
0: itu pencegahannya susah. Karena butuh namanya disiplin.
1: Betul.
0: Butuh kita pengetahuan segala macam. Ada kalanya kita mungkin tahu stroke. Kita mengenal stroke. Tapi actionnya lama, Pak. Karena kesulitan harus berunding dulu, nunggu kendaraan, nunggu saudara segala macam. Sehingga datang ke rumah sakitnya telat.
1: Sudah telat akhirnya ya. Oke, Dok, tahan dulu, Dok. Saya ke Pak Odi lagi. Pak Odi, tadi dokter menyampaikan ternyata kalau sekarang-sekarang ini kan tadi dokter sampaikan bahwa penderita stroke ini ternyata tidak hanya diderita oleh usia yang di atas 40 atau 50 saja, Dok, ya. Tapi ternyata usia 20 tahun pun bisa terkena stroke. Nah, kalau di rumah sakit Pertamina ini sekarang-sekarang ini kelihatannya seperti apa nih, Pak Odi? Apakah banyak juga yang di usia 20 tahunan, 25 tahun ini yang sudah ada pasien yang usia segitu yang datang juga ke rumah sakit Pertamina?
2: Kebanyakan sih memang usia lanjut di atas 40.
1: Oh, kebanyakan.
2: Tapi ada usia 20, 30. Bahkan yang paling mengkhawatirkan.
0: Yang paling muda ada anak SMP.
1: Yang paling muda ada
0: SMP.
1: SMP, Dok.
0: Ya.
1: Itu gimana? Stroke.
0: Pendarahan.
1: Pendarahan.
0: Ya. Dulu adalah atlet renang Cirebon.
1: Oh.
0: Ya, dulu atlet renang Cirebon kemudian kena stroke.
1: Tapi pendarahan seperti itu sudah dinyatakan bahwa dia terkena stroke.
0: Iya, terkena stroke, kemudian dia mengalami komplikasi ada namanya hidrosefalus, sepasang pentil. Kemudian dia selamat.
1: Operasi, ya.
0: Kemarin terakhir dia sudah lulus kuliah dari NHI.
1: Oh. Oke. Okay. Ya. Ya, berarti ada ya ternyata ya.
0: Itu dari SMP, cuma kaget memang.
1: Tapi di dia SMP ya. Okay.
2: Dan yang paling mengharukan tuh kalau usia produktif, Pak, karyawan. Kan karyawan kita sendiri juga ada gitu ya. Yang kan usia produktif, nggak bisa kerja.
1: Akhirnya tidak bisa kerja ya.
2: Tidak bisa kerja. Perusahaan paling hanya bisa ngasih tempo antara 3 bulan sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun.
0: Unfit.
2: Mohon maaf, unfit.
1: Hampir ya,
2: jadi tidak bisa bekerja.
0: Begitu. Itu dengan kebijakan dari para pimpinan karena ya itu kalau sekarang itu dituntut untuk sehat memang. Jadi mana kalau ada suatu yang memang sudah permanen sehingga perusahaan akan memikirkan mau diapakan.
1: Okay. Nah, berbicara Dok, Pak Odi, berbicara mengenai stroke ini kan kadang masyarakat juga punya mitos seperti itu, Dok. Nah, mitos atau tindakan keliru apa sih sebetulnya yang paling sering ditemui masyarakat saat ada anggota keluarga yang terkena stroke? Misalnya kan ada juga yang udah dipijat aja lah. Atau istirahat dulu, biarkan istirahat dulu katanya.
2: Dan ini ada kisah nyatanya.
1: Nah, ini bagaimana strategi dari humas?

0: ada ini teman saya, teman baik saya, seorang kepala desa.
1: Ya.
0: Kebetulan dia orangnya suka bercanda, guyonan. Jam 10 malam mulai ada gejala. Gejalanya ada, mulai bicara pelok, tangan lemas. Karena orangnya suka bercanda, keluarganya bapak bercanda.
1: Pikirnya bercanda?
0: Bercanda.
1: Aha.
0: Sampai pagi, nggak bisa bangun.
1: Oh.
0: Masih dikira bercanda, apa kok bercanda, gitu.
1: Nah,
0: ini si pasien itu, karena keluarga udah pada kerja, dia ke kamar mandi, apa yang ngesot ya.
1: Berarti ditinggal sendiri dong?
0: Ditinggal, kan nanti juga bangun sendiri lah.
1: Pikirnya kan, bercanda. Pikirnya.
0: Sampai jam 10 pagi di kamar mandi.
1: Masya Allah.
0: Tidak bisa bangun. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Pertamina, dalam kondisi berarti delay 12 jam.
1: 12 jam, iya
0: 12
1: betul.
0: 12 jam nilainya. Gitu. Jadi, yang terpenting bagi masyarakat itu adalah bagaimana mengenali gejala stroke. Dan yang lebih penting lagi kalau udah terkena, kalau bahasa kitanya discharge planning. Jadi yang namanya masyarakat awam tuh, kita pulang pengennya sembuh.
1: Yeah.
0: Nah,

0: Nah, bisa kita nilai betul. Kalau yang berat memang berat. Kadang-kadang kita sudah lihat namanya promosi. Oh, ini mah nggak bisa. Apalagi ada komorbid sama yang berat, misalnya diabetes segala macam, atau sumbatannya besar segala macam, susah. Memang nanti tujuan akhir dari perencanaan pun akan berbeda. Mana yang kita bisa katakan dia baik sembuh ada, tapi ada juga yang kita lihat harapannya nggak akan bisa diapa-apain. Sampai pulang pun memang tidak akan bisa.
1: Tidak akan bisa ya.
0: Cuma masalah kalau perawatan kan untuk rumah sakit hanya untuk melewati fase akutnya saja, koreksi faktor risiko, stabilisasi, disiapin pulang, keluarga siap baru dipulangkan. Selebihnya memang harus kontrol, dan itu kontrolnya kadang-kadang membutuhkan waktu jangka panjang, mungkin seumur hidup kalau faktor risikonya. Karena tadi kalau stroke itu bisa berulang, sehingga kalau dia tidak minum obat rutin, obat hipertensi, obat gula, pengencer darah, potensi berulang besar. Makanya ini pengobatan jangka panjang, dan ini udah menyita BPJS yang dimana pembiayanya hampir nomor 3 terbesar daripada BPJS untuk pasien-pasien stroke.
1: Oke, dok, tapi saya masih penasaran nih, dok, mengenai stroke ini. Apa namanya, kan saya juga pernah melihat ada beberapa apa teman-teman juga yang pernah kena stroke ya. Nah, terus dia ini akhirnya karena berobat ke rumah sakit, kemudian pulanglah ke rumah. Tapi ada juga saudara yang mengatakan, sudah, ya tadi disampaikan Pak Odi, jadi sudah dipijet aja juga nanti akan sembuh. Yeah. Nah, ini dari humasnya sendiri Pak Odi, ini meluruskannya harus seperti apa nih?
2: Jadi kalau ke alternatif sih boleh aja, tapi yang dokternya jangan ditinggalkan.
1: Jangan ditinggalkan,
2: jangan ditinggal. Tetap ya. Mau Anda mau pijit, mau akupuntur, mau herbal boleh, tapi kalau dukun saya tidak menyarankan. Karena siapa tahu kan namanya peluang. Ya. Selama itu masuk akal untuk terapi yang di luar dokter, di luar rumah sakit, ya kita boleh-boleh aja. Tapi tolong dokternya jangan ditinggalkan.
1: Tetap ya.
2: Tetap evaluasi oleh dokter, jangan ditinggalkan. Okay. Karena kita harus nilai ya dok, itunya apa namanya, siap.
0: Jadi kadang-kadang gini, yang jadi masalah di masyarakat itu adalah sebetulnya kalau edukasinya cukup sebetulnya dia akan patuh berobat. Cuma masalahnya kadang-kadang dia tidak sabar atau dia karena pengaruh yang lain. Ya karena kok di sana sembuh ini enggak gitu. Nah kadang-kadang mungkin pada waktu penyampaiannya itu adalah tidak lengkap. Sehingga harapannya tinggi kenyataan itu. Karena kalau dia sudah terlambat, udah berat, mau berobat kemana aja seharinya sama. Karena kalau udah kerusakan permanen, kita tidak bisa perbaikan. Yang sangat akan membantu perbaikan kalau dia adalah datang pada saat waktunya yang tepat.
1: Nah, waktu yang tepat itu seperti apa?
0: Waktu yang tepat itu adalah saat pertama kali kejadian sampai maksimal 4,5 jam setelah kejadian sudah lakukan tindakan. Nah, makanya pada waktu orang-orang yang kena stroke, tolong catat jam berapa dia mengalami gangguan. Gejala. Karena kita akan hitung.
1: Itu baru gejala kan berarti?
0: Iya, gejalanya misalkan dia menyong, jam berapa?
1: Iya. Nah, itu harus dicatat ya?
0: Dicatat jam berapa, karena nanti di rumah sakit ditanyakan. Dari jam berapa, dari kapan. Itu adalah momen kita untuk melihat waktu emasnya. Dan sebut golden period. Apa kita golden masih melakukan tindakan?
1: Period, ya. Oke.
0: Okay. Atau mau diapakan segala macam. Udah 2 hari berbeda dengan yang baru 3 jam.
1: Tindakannya nih dok,
0: ya beda nanti.
1: Akan beda apa
0: beda.
1: Ya?
0: Okay. Beda datang, beda ini. Itu yang harus diintikan. Malah kalau beberapa rumah sakit yang sudah lengkap, ada bentuk intervensi, ada pemberian coiling segala macam, lengkap. Sekarang makin agresif. Ada yang sebut dengan intervensi, langsung seperti penyakit jantung, kateterisasi. Tapi itu akan ditanya itu dari kapan kejadiannya.
1: Kalau misalkan tadi seperti ceritanya Pak Odi, kan dikiranya
2: bercanda.
1: Bercanda. Berarti nah, kan itu. Kita yang di rumah atau teman kita nggak tahu nih dok.
0: Ya.
1: Nah, ini gimana dok?
0: Ya makanya butuh tadi yang paling kenal kejadian dari kapan. Makanya butuh yang namanya anamnesa atau wawancara. Makanya wawancara itu yang paling tahu siapa. Jam berapa kejadian kayak gini? Nah. Itu bisa kita hitung dari kapan dia kejadian. Nanti akan

0: dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang, scan segala macam. Karena otomatis kita lihat kejadian yang ini dengan apa dengan scanningnya akan sama atau enggak. Karena kadang-kadang juga susah kalau terjadinya stroke yang saat bangun tidur, wake up stroke. Nah, itu jam berapa kejadiannya?
1: Ini susah dok, Pak.
0: Ya itu. Makanya pada waktu wake up stroke yang pagi hari itu lebih sulit. Makanya kita butuh scan. Beda. Kalau dia bangun tidur langsung lemes, ya tahu, oh jam 5 kejadian. Nah, bangun tidur lemes, nggak tahu jam 1, jam 2, jam 3. Nah, sehingga ada kesulitan sendiri buat dokternya. Makanya kadang-kadang kita butuhkan namanya pemeriksaan scan. Kita lihat. Nah, kalau masih memungkinkan mas ini, mungkin kita ada tindakan intervensi. Jadi unik sekali pak?
1: Ya unik ya dok ya. Betul.
0: Jadi harus lihat dari waktu segala macam gejala-gejalanya. Dan itu yang jadi masalah di masyarakat itu kalau udah kena stroke itu sering tadi dipijit, berunding dulu.
1: Ya.
0: Kalau ada tensi tinggi langsung diturunkan. Padahal itu sebetulnya waktu tensi tinggi itu jangan diturunkan. Biar nanti dokter UGD atau dokter yang di rumah sakit. Karena justru itu yang akan nanti memperberat keadaan stroke-nya. Karena kadang-kadang pada stroke itu adalah butuh pasokan tinggi. Ya. Sedangkan kalau kita turunkan, pembuluh darah otomatis akan mengalami pengkerutan. Sehingga darahnya akan berkurang. Sehingga kelemahan atau kelumpuhannya bisa tambah berat. Makanya untuk masyarakat awam segala macam kalau ada tanda-tanda tadi segeralah bawa ke rumah sakit, nggak usah pikir-pikir apa,
1: nggak usah pikir panjang
0: ya, dokter yang akan menentukan baik di UGD maupun dokter spesialis sarafnya. Itu mungkin yang pesan untuk masyarakat.
1: Oke dok, baik, kita ajak juga pendengar ya untuk bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung pendengar melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Sudah ada beberapa pendengar yang sekarang ini sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Terima kasih. Ada @husnibanser659.
2: Ya, oke. Selamat pagi Pak Husni.
1: Selamat ya, siang Pak Husni ya.
2: Pak Husni itu orang tua saya.
1: Oh iya. Alhamdulillah sehat selalu Pak Husni ya. Kemudian juga ada dari @IHC Rumah Sakit Pertamina Cirebon yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Keren banget katanya Dokter Agus.
0: Ya, oke.
1: Ada @TitiSuhetiMardina. Dokter Agus, dokter yang baik banget nih. Terima kasih ya untuk Ibu Titi mungkin ya ini ya.
2: Iya, Bu Titi.
1: Ada Ed Firman Perdana, ini almarhum ibu saya kena stroke dok. 3 hari terus dibawa ke dokter. Kata dokternya jangan dibawa kemana-mana dulu sebelum obat habis. Nah, tapi karena omongan dari adik-adik ibu saya akhirnya dipijit, dan setelah dipijit malah tambah parah dan pada memar bekas pijitannya. Nah ini gimana sih dok sebenarnya?
0: Ya itu, makanya untuk pengenalan orang awam, kalau ada gejala yang tiba-tiba, apa aja, tadi kemarin mulutnya mencong, baa, gangguan gerak, susah bicara, rabu, nyeri kepala, bawa ke rumah sakit. Karena kita butuh waktu yang sangat sangat bermakna.
1: Ya, gitu. Jadi makanya, jangan ditunda.
0: Jangan ditunda, karena ada yang istilahnya sebut time is brain. Waktu itu adalah otak. Jadi kita kebagian karena waktu. Gitu. Makanya setiap tadi kematian 1 menit aja 1,9 juta. 5 menit berapa? 15 menit berapa?
1: Itu 1 menit ya sampai segitu.
0: Walaupun jumlah sel otak kita bisa sampai ya 86 miliar katanya. Tapi tetap. Kalau yang namanya keterlambatan, luasnya itu akan mempengaruhi. Makanya orang-orang stroke, mungkin sebagian ada yang menimbulkan gejala sisa.
1: Gejala sisa itu seperti apa maksudnya itu?
0: Mungkin kok jadi telat mikirnya, kok nyari kata-katanya
1: itu
0: sisa.
1: Itu dampaknya dok?
0: Iya.
2: Jadi kalau yang memorinya,
0: kalau motoriknya mungkin kurang tenaganya, ada kaku, kok kesemutan, nggak enak ya. Nah itu yang menimbulkan gejala sisa. Nah kita tidak pengen gejala sisa itu menjadi berat. Nah salah satu ditentukan adalah waktu, luasnya, faktor risiko dan segala macam. Karena stroke itu tadi sebelum, selama dan sesudah kejadian akan memberikan dampak.
1: Ya.
0: Jadi istilahnya kalau kita belum kena stroke, janganlah sampai kita punya faktor risiko, hipertensi, gula, segala macam, layu olahraga. Kalau sudah kena, tolonglah berobat

0: karena stroke. Kan sayang. Nah, sehingga menjadi perhatian Kemenkes sekarang bagaimana menurunkan angka kejadian stroke itu. Salah satu program Kemenkes yang ada adalah dengan CKG, cek kesehatan gratis,
1: yeah,
0: yang bisa dilakukan di puskesmas segala macam. Periksa aja hipertensi dan diabetes sebagai faktor risiko utama saat ini.
1: Oh, hipertensi dengan
0: diabetes.
1: Nah, diabetes itu utama
0: paling,
1: dulu ya.
0: Yang paling utama sekarang itu. Trennya dibanding yang lain-lain sih susah, ya.
1: Oh.
0: Hipertensi dan diabetes.
1: Hipertensi
0: yang
1: menjadi perhatian diabetes, ya,
0: dari semua itu adalah hipertensi dan diabetes.
1: Oke, Dok. Sebelum kita ke pendengar lagi yang akan bergabung, silakan pendengar melalui telepon ya di 0231-8493-259 atau juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249-1935. Saya ke Pak Odi dari Humas Rumah Sakit Pertamina.

0: dengan Bapak siapa, di mana Pak?
1: Pak Ison Pak, di Tuparef.
0: Pak Isal.
1: Pak Ison, Ison.
0: Pak Ison di ya. Tuparef, Cirebon. Silakan Pak Ison.
1: Ya, terima kasih untuk narasumbernya, khususnya ke Pak Dokter Agus ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini Pak, saya mau tanya Pak, kalau untuk

0: Ya Pak, terima kasih Pak sebelumnya Pak.
1: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, terima kasih Pak. 61 ya?
2: 61.
3: Ya. Ya. Ya.
1: Jadi gini Pak, untuk hipertensi yang dipakai patokan itu, kalau kita punya faktor resiko itu di bawah 140 Pak, kalau bisa. Hmm. Ya, ada kalanya susah karena kadang-kadang kalau hipertensi lama diturunkan itu juga kadang-kadang jadi pusing. Iya, karena dia udah terbiasa tinggi. Tapi menjadi patokan itu tetap 140. Hmm. Nah, jadi 140 kita pertahankan segitu. Untuk kadar gula darah memang senormal mungkin. Kalau 120, 130 itu masih baik. Nah, cuma masalahnya adalah tetap minum obat hipertensi dan obat diet itu seumur hidup. Karena fungsinya dia untuk kontrol. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengontrol bagaimana tekanan darah itu menjadi stabil, gula stabil. Karena reaksi daripada hipertensi gula yang tidak stabil itu seperti efek tsunami Pak, kadang naik kadang turun. Nah itu yang akan menyebabkan nanti dinding pembuluh darah itu mudah mengalami kerusakan. Maka berbeda dengan orang-orang yang punya hipertensi yang tinggi terus dibanding orang yang tensinya tinggi turun, itu lebih parah yang naik turun.
2: Lebih parah yang naik turun
1: ya, karena

0: Jadi obat hipertensi, obat diabetes diminum rutin karena fungsinya adalah mengontrol supaya tidak terjadi gelombang tsunami.
1: Oke, terima kasih dok sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Ada penelpon lagi,
2: Pak. Ya? Ya, ini saya kembali, Pak.
1: Kembali lagi.
2: Ya, silakan, Pak. Ya, ini dok, saya beri masukan lagi, memang saya belum diponis oleh dokter itu ya, pengidap hipertensi ataupun gula belum. Tapi suatu saat saya pernah mencoba meminum obat penurun tensi, dok. Bahkan saya merasa pusing malah. Jadi kata karena dokter udah jangan dilanjut, Pak. Ya, kedua, ini hanya masukan, memang saya setiap pagi juga rutin untuk berjalan kaki selama 1 jam, dok. Ya, itu saja, dok. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Yunus tadi ya. Terima kasih
3: Anda di Tuparef. Tensi dan gula darah Bapak itu untuk usia 60 bagus banget.
1: Ideal ya, berarti ya gitu ya. Oke, ada yang mau ditambahin, dok?
0: Ya, tadi untuk yang gula memang di samping minum obat, memang kita salah satu aktivitas dari olahraga, gerak segala macam. Karena dengan gerak itu nanti akan memakai glukogen, akan mengurangi fungsi daripada asupan gula. Sehingga memang disarankan salah satu untuk diet dari apa mengurangi diabetes atau dengan rajin olahraga bergerak.
1: Wah, ini sudah mulai banyak pendengar yang penasaran nih dengan stroke. Kenapa harus segera ke rumah sakit?
0: Iya. Kita akan karena datang di rumah sakit sering terlambat kalau kita tanya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Aduh, saya terlambat dong.
0: Iya, gitu ya. Tapi dianggap biasa-biasa aja. Enggak apa-apa, cuma kebas aja. Cuma minum aja. Iya.
1: Dianggapnya biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja karena dia masih kebas, cuma menyon. Sehingga dia tidak melihat nanti bahayanya
1: dampak apa? Selanjutnya ya di belakang. Oke, kita ke penelpon lagi. Selamat siang, RRI Cirebon.
4: Selamat siang.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
4: Pak Husni Banser.
1: Pak Husni Banser.
4: Iya.
1: Oke, silakan, Pak. Silakan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Dan

0: Kami sedang fisioterapi terus di mana di Mitra Plumbon. Dia itu anunya desain grafis, jadi kadang-kadang dia di komputer terus sampai malam jam 2, jam 3. Ini kenapa ini dok? Sarafnya kenapa ini, saraf matanya dok? Mohon informasi.
1: Terima kasih Pak. Pertanyaan Pak
2: Husni ya.
1: Jadi anak bapak 47 tahun ya, punya hipertensi, tapi dikatakan sama dokter miastenia gravis ya. Jadi itu suatu penyakit yang berbeda Pak. Kalau miastenia gravis itu gangguannya adalah di sambungan saraf dengan otot Pak. Memang gejala awalnya yang paling sering adalah kelopak matanya turun sebelah. Dan dia biasanya mempunyai gejala yang khas itu kalau sore atau malam hari itu menutup, sedangkan pagi hari dia akan masih kuat. Nah, kenapa dia timbul? Karena pada miastenia gravis adalah dia kekurangan namanya asetilkolin. Jadi pada saat kita mengangkat kelopak mata, gerak itu kita butuh asetilkolin. Karena reseptor daripada otot itu kurang, maka dia pada sore hari itu mulai kelelahan sehingga menutup. Dan memang nanti dokter sarafnya itu akan memeriksa mungkin dengan CT scan, pemberian obat-obat untuk memperbaiki dari reseptornya, mungkin bapak minum obat kayak mestinon gitu ya. Nah itu diminum seumur hidup Pak. Kemudian dikendalikan nanti adalah faktor risiko lain adalah hipertensi. Jadi penyakitnya berbeda, yang satu miastenia gravis itu pada sambungan saraf otot, sedangkan hipertensi ya pada hipertensi. Jadi dua penyakit yang berbeda yang tidak ada hubungan. Tapi memang ada beberapa penyakit yang memang stroke juga bisa gangguan di bola mata. Nah, makanya nanti dokter saraf aja yang menentukan.
2: Dokter saraf. Baik, terima kasih Dokter Agus. Kembali saya ke Pak Odi sebagai humas Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Pak Odi,

0: ambulan gratis dengan radius 20 km. Mohon maaf, di atas 20 km ya, ya kena cas sesuai tarif. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, makanya untuk di setiap momen CSR atau kayak kemarin nih kita ulang tahun RRI.
1: Iya.
0: Kita menyiapkan cek gula darah dan tensi gratis.
1: Betul.
0: Kita kemarin antusiasme tinggi, kita menyiapkan 100 sampel, ternyata membludak. Nambah lagi, dikirim lagi untuk stik gula darahnya. Jadi antusiasme masyarakat tinggi.
1: Luar biasa ya.
0: Jadi kita untuk CSR yang biasa kita rutinkan itu CKG-nya adalah tensi dan gula darah.
1: Tensi dan gula darah.
0: Kayak RRI ini nih, kita ber MOU. Salah satu poinnya adalah bila ada karyawan RRI yang mengalami kegawat daruratan di tempat kerja, salah satunya stroke, ambulans siap jemput.
1: Siap jemput.
0: Ya itu ya. Sudah ada klausulnya di dalam MOU antara RRI. Jadi kita menjadi pilot project nanti. Betul. Namanya strategic institutional partnership. Maka RRI ini akan menjadi pilot project percontohan. Salah satunya ya kita menjemput klien kita yaitu RRI untuk keadaan gawat darurat. Karena dari klien ke sini kayaknya nggak nyampe 20 km pak.
1: Nggak nyampe ya. Betul.
0: Jadi ini buat perusahaan-perusahaan lain yang ingin bermitra dengan jarak 20 km kita siap okay. ber-MOU siap seperti RRI ini.
1: Siap bermitra ya. Ya.
0: Kalau dokternya nggak usah diragukan, dokter Agus ini senior kami, dosen kami, pembimbing kami. Saya juga dari Kuningan, ibu saya, bapak saya, mertua saya itu
1: ke dokter Agus.
0: Ke dokter Agus semua.
1: Alhamdulillah. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Nah, kalau apa alur penanganan 24 jamnya di Rumah Sakit Pertamina seperti apa nih?
0: Jadi kita untuk masyarakat yang mengalami gejala stroke atau kegawat daruratan bisa telepon.
1: Bisa telepon.
0: Telepon UGD 0811 242 989.
1: 081 berapa?
0: 0811 242 989.
1: 989 ya.
0: Ya, atau okay. telepon kantornya 0231 251 2333. Bila UGD juga sibuk, kita ada telepon supervisor kami 24 jam juga. 0811
1: iya
0: 2433
1: 2433
0: 338
1: 338
0: ya, itu semua 24 jam pak.
1: Oke.
0: Kapan aja terjadi telepon kita bisa jemput.
1: Baik ya. Nah, apa namanya, kita lanjutkan kembali pendengar, untuk Anda yang akan bergabung silakan bisa melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519.

0: Untuk teknik-teknik lainnya kita tidak punya. Tuh. Karena kita masih terbatas.
1: Oke. Baik. Saya ke Pak Odi. Pak Odi. Nah, bentuk kegiatan atau mungkin ada sosialisasi seperti apa sih yang memang rutin dijalankan oleh pihak Humas Rumah Sakit Pertamina guna menjangkau masyarakat luas agar lebih peduli terhadap bahaya stroke? Apa nih?
2: Jadi kalau kegiatan rutin kita ke masyarakat sih tidak spesifik untuk stroke saja. Mm-hmm. Jadi kita kegiatan rutin kita itu ada 3 segmen masyarakat yang kita kunjungi, yaitu sekolah, kantor, dan komunitas. Ke sekolah atau ke kampus, namanya kegiatannya IHC Goes to School. Jadi kita ke sekolah dari mulai kampus sampai dari TK, SD, SMP, SMA sampai kampus kita pernah datangi, ngadakin penyuluhan sesuai dengan tema yang ada di masyarakat itu, di terjadi di kampus itu. Terus kita ke IHC Goes to Office, ke kantor-kantor. Kita jadi udah sejak 3 tahun lalu begitu Pak, bergerilya. Terus ke komunitas, jadi komunitas sepeda, komunitas ada ke posyandu, komunitas
0: motor.
2: Belum ketemu motor, baru sepeda aja. Kita pernah di Selibon, ada komunitas Selibon namanya sepeda lipat Cirebon. Kita pernah, saya melakukan penyuluhan di kopi, di warung kopi, namanya dulu kopi Manao.
1: Jadi
2: orang-orang yang habis sepedahan sambil ngopi, sambil kita kasih penyuluhan tentang darah tinggi, tentang sambil dicek gula darahnya. Dan ternyata orang-orang anak muda yang rajin bersepeda ada yang gulanya 400 tinggi. Sampai bingung dia dari mana ketemu saya kok gula darahnya segini. Sampai baru pulang baru ingat saya punya kebiasaan makan es krim satu piring, satu mangkok.
1: Satu mangkok?
2: Setiap sebelum tidur katanya.
1: Wow.
0: Jadi kebiasaan
1: ya dok ya. Balik lagi kebiasaan ke kita ya.
2: Untuk penyuluhan online ini memang baru 3 bulan ini di sini.
1: Oke.
2: Untuk di udara kita baru.
1: Baru ya.
2: Baru di RRI ini.
1: Untuk di udara di RRI.
2: Kalau di komunitas, di kantor, dari sekolah itu kita sudah tahun keempat udah jalan tiap bulan. Gitu.
1: Oke. Baik, Pak Odi, apa yang ingin Pak Odi sampaikan sebagai Humas Rumah Sakit Pertamina Cirebon nih terkait dengan tema kita nih, stroke segera ke rumah sakit. Apa yang ingin Pak Odi sampaikan ke masyarakat?
2: Jadi untuk stroke atau kegawat daruratan lain, jangan pernah mencoba menangani sendiri, jangan menunda, jangan mengambil tindakan alternatif lain, segera hubungi Rumah Sakit Pertamina Cirebon. Untuk area di bawah 20 km kita jemput.
1: Oke.
2: Ya, itu saja.
1: Baik. Biasanya ada pantun.
0: Dok, kan iya, Dok. Kemarin ada pantun, oh, Dok.
1: Iya. Ini ada pantunnya nih.
2: Enggak ada, itu aja.
1: Enggak ada itu aja. Nanti lagi deh
2: belum ya. Disiapkan.
1: Belum disiapkan. Oke.

FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45 saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti, lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop PC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, kemudian terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etek tadi, hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim, dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo Giant Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Giant melaju ke semifinal setelah menimbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Porprov Bali 2027, Kony Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kony Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kony Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama

0: di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD induk 2027.
1: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
0: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990, ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
1: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Eritia Warman kepada RRI di Padang mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu.

0: kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 84 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim.

Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

حي على الصلاة.

الله أكبر الله أكبر.

masih banyak umat Islam yang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita dengar ayat ini yang mukadimah saya bacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai teladan yang baik bagi kita. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Rasulullah, mari di dalam segala hal kita mengikuti jejaknya Rasulullah, baik fi'liyahnya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, kauliyahnya Rasulullah, ucapannya Rasulullah, dan takriyah, yaitu ketetapan Rasulullah. Kita sebagai umat Rasul senantiasa menteladaninya. Seperti apa menteladaninya? Hadir rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wa as'aluka azimata fir rusdi wa as'aluka syukra nikmatika wa husna ibadatika wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ini ternyata ada 6 permohonan Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa permohonan Rasulullah kepada Allah? Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon agar senantiasa hati yang tenang di dalam menghadapi urusan. Sebagai umat Rasulullah, mari. Saya yakin setiap manusia punya masalah. Setiap manusia punya problematika kehidupan. Oleh karena itu, ketika sedang ada masalah, jangan lari kepada yang salah, tetapi memanjatkan doa, permohonan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai Rasulullah ketika ada masalah, memanjatkan doa kepada Allah agar senantiasa diberikan ketenangan di dalam menghadapi segala urusan. Hadirin rahimakumullah, permasalahan yang kita hadapi, mari hadapi dengan ketenangan. Kenapa demikian? Al-azzalatu minas syaitan. Terburu-buru, tergesa-gesa adalah amal syaitan, perbuatan setan. Tetapi penuh pertimbangan, teliti, waspada, disaring terlebih dahulu, difilter terlebih dahulu, ini adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sesuai dengan Rasulullah ketika ada masalah, memohon kepada Allah agar diberikan solusi terbaik, tenang di dalam menghadapi urusan. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Rasulullah berdoa kepada Allah, wa as'alukal azimata fi rusli. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu agar diberikan ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Ilmu yang kita miliki apapun, memohonlah kepada Allah agar ilmu yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki bermanfaat. Bermanfaat buat diri sendiri, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama. Memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa ilmu yang bermanfaat, hadirin rahimakumullah? Apakah ilmu yang manfaat itu hanya sebagai pendidik, dosen, guru, ustadz, kiai? Tidak demikian saja, hadirin rahimakumullah. Misalkan kita menjadi seorang pengusaha, jadi seorang karyawan, menjadi seorang TNI Polri, advokat, teknokrat, eksekutif, legislatif. Ketika mendapat penghasilan, insya Allah itu ilmu akan bermanfaat. Ketika dapat penghasilan, sisihkan untuk fisabilillah, sisihkan untuk perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kategori ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, permohonan Rasulullah kepada Allah, wa as'aluka syukran.

rahmatika ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku senantiasa menjadi manusia yang selalu bersyukur. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita senantiasa syukur nikmat apa yang sedang kita miliki. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengingkari, mengkufuri nikmat Allah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, kaitan urusan dunia, lihatlah kepada yang berada di bawah kita. Tapi kalau urusan akhirat, lihatlah kepada yang berada di atas kita. Kenapa demikian? Kalau urusan dunia, lihat kepada yang berada di atas kita, sehingga pikiran kita berupaya, orang lain bisa seperti itu, aku pun pasti bisa. Yang pada akhirnya berupaya, walaupun tidak ada kemampuan, ingin seperti mereka, yang pada akhirnya menghalalkan segala cara. Tetapi kalau kita bersyukur nikmat Allah, insya Allah nerima yang sedang kita, yang keberadaan kita. Tapi kalau urusan akhirat, lihat kepada yang berada di atas kita. Maksudnya apa? Untuk motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, ternyata orangnya itu baik, mulia.

Hadirin, permohonan Rasulullah yang nomor 4 adalah Ya Allah Ya Rab wa husna ibadatika. Ya Allah, semoga ibadah yang kita lakukan mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam ibadah, hanya kepada Allah, lillahi ta'ala. Jangan tendensi apapun, jangan ada tendensi manusia ingin dipuji, ingin diangkat derajatnya, ingin sehingga orang lain menghormati. Jangan seperti ini, hadirin rahimakumullah. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah, berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabb, ibadah yang kita lakukan agar menjadi nilai ibadah. Yang kelima, hadirin rahimakumullah, permohonan Rasulullah kepada Allah, wa as'aluka lisanan shodiqan. Ya Allah, Ya Rabb, kami mohon kepadamu agar lisan ucapan selalu dalam kebenaran, untuk mengajak kebenaran. Lisan kita, kata Rasulullah, salamatul insan fihibdil lisan, selamatnya manusia tergantung dari lisannya. Oleh karena itu, kalau kita mampu menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebenaran, kulu hak walau karena muran, sampaikan hak walaupun terasa pahit. Tetapi kalau kita tidak mampu menyampaikan kebaikan dan kebenaran, uskut latakalam, lebih baik diam, jangan bicara. Ini menunjukkan bahwa kita senantiasa itihad, hati-hati di dalam berbicara. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, permohonan Rasulullah kepada Allah, Ya Allah, Ya Rab, kami mohon kepadamu, wa qalban saliman, agar senantiasa diberi hati yang tentram, diberi hati yang damai, diberi hati yang sejuk. Inilah permohonan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pada diri kita permasalahan-permasalahan, mari kita senantiasa memohon yang keenam, hati yang sejuk, hati yang damai, hati yang tentram. Itulah teladan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari mengikuti jejak langkah beliau, insyaallah kita akan selamat fid dunya wal ukhra. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil qul azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samul alim jawadun karimun ghafurur rahim.

Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lama.

0: Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini untuk edisi Jumat 18 September 2026. Saya Skandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 nanti.
1: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Mendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini kita jelang ya pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Depannya Surya Asia. Kita tahu mungkin masyarakat bisa lihat setiap jam 9 pagi pada saat toko-toko itu buka sampai malam pada saat tutup itu selalu kalau kita lihat pakai Google Map merah.
2: Kami harapannya di lelang ya, jadi peningkatan lelang supaya signifikan sampai menunggu akhir tahun.
0: Sari Berita. Dinas Perhubungan Kota Cirebon memetakan sejumlah titik yang mengalami kepadatan akibat tingginya aktivitas kendaraan. KPKNL Cirebon targetkan peningkatan aktivitas lelang hingga akhir 2026. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Kunjungan pasien anak ke sejumlah

0: Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cirebon menunjukkan tren peningkatan dalam 3 bulan terakhir. Data pemantauan Dinas Kesehatan Dinkes bahkan mencatat rata-rata kunjungan anak di sejumlah puskesmas meningkat dari 35 anak per hari per, maksud kami, pada Juli menjadi 54 anak per hari pada September. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sekitar 54% dalam kurun waktu 2 bulan yang didominasi keluhan infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hajah Eni Suhaini mengatakan, berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan rumah sakit sekabupaten Cirebon, kenaikan terjadi pada pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Dinkes kini meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi pada anak, terutama anak-anak yang masih rentan terhadap infeksi. Ia mengingatkan orang tua untuk tidak hanya memperhatikan suhu tubuh anak ketika demam, tetapi juga kondisi umum dan pola pernapasannya. Orang tua juga diminta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila demam disertai sesak atau kesulitan bernafas, anak sangat lemas, tidak mau minum maupun menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Dishub Kota Cirebon memetakan sejumlah titik kepadatan lalu lintas yang dipicu aktivitas pusat perbelanjaan dan sekolah.
1: Nah, kalau untuk di kita sudah memetakan beberapa hal titik-titik yang perlu penanganan.
2: Dinas Perhubungan Kota Cirebon memetakan sejumlah titik yang mengalami kepadatan akibat tingginya aktivitas kendaraan. Kondisi tersebut tidak hanya dipicu aktivitas pusat perbelanjaan, tetapi juga sekolah dan infrastruktur transportasi lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan salah satu titik yang menjadi perhatian berada di kawasan pusat perbelanjaan Asia Surya. Kepadatan di kawasan tersebut terjadi sejak pusat perbelanjaan mulai beroperasi hingga malam hari.
1: Nah, kalau untuk di kita sudah memetakan beberapa hal titik-titik yang perlu penanganan, katanya dengan bangkitan dan tarikan perjalanan. Kita sebutlah depannya Surya Asia. Kita tahu, mungkin masyarakat bisa lihat setiap jam 9 pagi pada saat toko-toko itu buka sampai malam pada saat tutup itu selalu kalau kita lihat pakai Google Map merah. Kemudian ada juga bukan hanya di tempat bisnis, kalau kita lihat di tempat-tempat sekolah, setiap jam masuk sekolah itu selalu juga merah seperti itu. Nah, ini bagaimana menanganinya kan gitu.
2: Gunawan menambahkan, kepadatan juga terjadi di sejumlah sekolah pada jam masuk dan pulang sekolah. Kondisi ini terjadi karena akses masuk dan keluar sekolah yang terbatas, sementara siswa datang dan pulang dalam waktu yang hampir bersamaan. Untuk mengantisipasi kepadatan tersebut, Dishub Kota Cirebon melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada pagi hari di sekolah yang berada di jalan protokol. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Keselamatan pengguna jalan dan kepedulian sosial menjadi bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun. Kapolres Majalengka AKBP M. Aldi Sulaiman turun langsung membagikan 60 helm berstandar SNI kepada pengendara sepeda motor di perempatan Lampu Merah Kadipaten. Tidak sekedar membagikan helm, Kapolres juga memberikan edukasi langsung kepada pengendara yang kedapatan tidak mengenakan helm maupun menggunakan helm yang sudah tidak layak pakai. Dengan pendekatan persuasif, AKBP M. Aldi Sulaiman menghentikan sejumlah pengendara, kemudian menyerahkan sekaligus memakaikan helm SNI baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menanamkan kesadaran bahwa penggunaan helm merupakan bagian penting dari perlindungan keselamatan saat berkendara. Usai menyasar pengguna jalan, Kapolres bersama jajarannya melanjutkan kegiatan sosial dengan mendatangi pekerja informal yang beraktivitas di sekitar perempatan Kadipaten. Sejumlah pemulung dan penarik becak menerima bantuan tali asih secara langsung. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian Polres Majalengka terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas sehari-hari di kawasan tersebut. KPK NL Cirebon targetkan peningkatan aktivitas lelang hingga akhir 2026.
3: Harapan kami dengan layanan kami semakin meningkat, otomatis peningkatan lelang pun semakin meningkat.
4: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon menargetkan peningkatan aktivitas lelang hingga akhir 2026 seiring dengan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Kepala KPKNL Cirebon Budi Prayitno mengatakan peningkatan layanan diharapkan dapat mendorong masyarakat dan pemohon memanfaatkan layanan lelang secara lebih optimal. Ia menjelaskan periode Oktober hingga Desember menjadi momentum penting bagi peningkatan pengajuan lelang dari para pemohon. Menurutnya pengajuan lelang biasanya mulai meningkat pada bulan-bulan terakhir menjelang akhir tahun. Ia berharap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan KPKNL Cirebon dapat memberikan kemudahan bagi pemohon dalam mengakses layanan lelang.
3: Kami harapannya di lelang ya, jadi peningkatan lelang supaya signifikan sampai menunggu akhir tahun, karena biasanya dari pemohon lelang ini di akhir tahun bulan-bulan Desember, November, Oktober ini gongnya pengajuan lelang di bulan-bulan itu. Harapan kami dengan layanan kami semakin meningkat, otomatis peningkatan lelang pun semakin meningkat.
4: Optimalisasi tersebut diharapkan turut berdampak pada peningkatan aktivitas lelang hingga penghujung 2026. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu memiliki 252 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk pendistribusian makanan bergizi gratis MBG bagi sasaran 3B. Sasaran tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah 2 tahun baduta. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Aan Hendrayana menyampaikan jumlah tersebut pada kegiatan temu kader tim pendampingan keluarga TPK. Aan juga menyebut jumlah TPK Kabupaten Indramayu mencapai 4.239 orang yang tersebar di 317 desa dan kelurahan yang berada di 31 kecamatan. Menurutnya, kader TPK memiliki tugas pokok berupa pendataan dan pendampingan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu, TPK menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana Bangga Kencana. Ia menjelaskan, pelaksanaan program Bangga Kencana Kampung KB di Kabupaten Indramayu dilakukan dengan membina kelompok kerja Pokja Kampung KB dan berbagai kelompok kegiatan. Bulan Dana PMI Kota Cirebon disiapkan menggunakan QRIS untuk transparansi donasi.
5: Jadi nanti di bulan dana PMI pun kami akan melakukan penggalangan dana itu lebih kepada disarankan transaksi non-tunai melalui QRIS.
6: Penggalangan bulan dana PMI Kota Cirebon akan diarahkan menggunakan transaksi non-tunai melalui QRIS untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas donasi masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menyampaikan mekanisme tersebut akan diluncurkan pada tanggal 29 September 2026 dalam rangka kegiatan bulan dana PMI Kota Cirebon.
5: Kami kemarin diskusi dengan jajaran PMI termasuk panitia ulang tahun PMI, jadi kita coba transformasi, di samping memang juga kami punya program TP2DD, tim percepatan digitalisasi daerah, di mana transaksi non tunai sedang digalakkan bersama teman-teman BI dan OJK. Jadi nanti di bulan dana PMI pun kami akan melakukan penggalangan dana itu lebih kepada disarankan transaksi non tunai melalui QRIS.
6: Iing menjelaskan penggunaan QRIS merupakan bagian dari transformasi penggalangan dana PMI sekaligus sejalan dengan program TP2DD yang mendorong transaksi non tunai bersama Bank Indonesia dan OJK. Ia menambahkan pembahasan penerapan QRIS telah dilakukan bersama PMI, Bank Indonesia, OJK, Bank BJB, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan donasi. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Bela negara bagi generasi muda kini tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan kesiapan menghadapi ancaman bersenjata. Kepatuhan terhadap hukum, menjauhi tawuran, menghentikan perundungan, hingga menjaga lingkungan justru menjadi bentuk yang ditekankan dalam program Ngabela Negara di Kabupaten Kuningan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hajah Tina Wiryawati mengatakan konsep bela negara perlu diterjemahkan sesuai persoalan yang dihadapi generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pendidikan wawasan kebangsaan tidak cukup berhenti pada pemahaman mengenai negara, Pancasila atau nasionalisme. Tina menilai tantangan tersebut semakin kompleks karena generasi muda tumbuh dalam lingkungan digital dengan arus informasi yang sangat cepat yang membuat pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi yang akan mengisi pembangunan Indonesia menuju 2045. Ia mengingatkan bahwa kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dapat tercermin dari hal-hal sederhana, termasuk menjaga fasilitas publik. Mendengar berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000.

0: ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah memasuki Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Jumat 18 September 2026. Untuk Anda yang akan bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Kami temani Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Menemani Anda yang tentunya melanjutkan kembali aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar dan juga tambah semangat ya setelah mendengarkan lagu-lagu dangdut yang kami persembahkan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, langsung saya bacakan saja. Yang pertama saya akan jumpai ada Kang Agung di Pleret, ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul Pantun Janda. Salamnya untuk semuanya saja yang sedang mendengarkan RRI Cirebon ya. Kemudian saya jumpai juga ada Mas Teo ya. Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini dari Mas Teo yang ada di Magelang. Ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul Ku Puja-Puja. Salamnya untuk teman Teo yang lagi ulang tahun, katanya namanya Mbak Athena. Oke, selamat ulang tahun ya. Bahagia selalu, sukses selalu ya. Dan untuk Anda yang lainnya juga bisa bergabung silakan ya melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Pro Dangdut kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Harian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah CIU Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKP RRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Nah, kali ini saya jumpai ada Azizah yang ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul lagunya Cinta Hitam. Salamnya untuk semuanya, ada cinta hitam, ada cinta putih, banyak kali ya. Warna-warni. Oke. Untuk Anda yang lainnya bisa bergabung ya, silakan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kita langsung dengarkan Cinta Hitam.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tapi sebelumnya kami sampaikan dulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital. Pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari cnbcindonesia.com, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun, dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah, ataupun imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online gak?
2: Banget!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali ya Prodangdut untuk siang hari ini. Dan kali ini saya akan bacakan WhatsApp dari Anda. Yang selanjutnya ini ada WhatsApp dari siapa ini? Sebentar ya. Oke, selamat siang Mas Iskandar. Katanya saya ingin request lagu dari Imam S. Arifin. Judul lagunya Yang Tersayang. Salamnya untuk Mas Iskandar yang lagi menyiarkan di, yang lagi siaran mungkin ya, di RRI Cirebon ya. Salamnya untuk kru RRI Cirebon juga, kemudian juga untuk orang-orang yang lagi mendengarkan RRI Cirebon. Salam untuk semua orang-orang yang ada di Haur Gelis Indramayu. Salam juga untuk orang-orang di Kuningan, dari Hans Ardiansyah ya, orang suka hati Haur Gelis Indramayu. Terima kasih. Oh iya Mas, katanya tadi jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Apa ini? Gangguan RRI Cirebon 89,1. Oh yang di Haur Gelis mungkin ya. Jam 11 siang sampai jam setengah 1 siang tidak gangguan. Oke, terima kasih ya informasinya untuk Hans di Haur Gelis Indramayu. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita masih lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang kami hadirkan untuk siang hari ini hingga pukul 15 nanti ya. Kita kembali menikmati lagu-lagu berikutnya dan selamat beraktivitas untuk Anda yang masih terus beraktivitas di hari Jumat ini. Tetap semangat.
1: Pakaian ganti udah.

0: siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Prodangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodang

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Baik pendengar, hanya sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon siang ini. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Nono Kartono di Cirebon sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kami sampaikan untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Azan Asar tadi telah dikumandangkan pada pukul 14:56. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kita akan lanjutkan di Cirebon sore ini.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi sore hari ini, hari Jumat tanggal 18 September 2026, dan saya bersama Anda tentu sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Anda pendengar, harga emas antam di logam mulia kabarnya kembali menguat pada perdagangan Jumat 18 September 2026. Harga logam mulia naik Rp25.000 per gram dan melanjutkan tren positif selama 2 hari berturut-turut. Kalau melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram itu tercatat berada di kisaran Rp2.623.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.458.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat dan mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga ini juga menyesuaikan dengan bobot emas dan juga kebijakan penjualan yang berlaku. Pro 1 masih bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.

PT Kereta Api Indonesia KAI mencatat sebanyak 182.208 pelanggan pada layanan kereta ekonomi kerakyatan. Angka akumulasi ini mencakup 181.900 pelanggan K3 kerakyatan dan 308 penumpang kereta petani pedagang. Kedua layanan transportasi massal ini juga beroperasi melayani relasi Garut menuju Pasar Senen pulang pergi. Manajemen Perseroan resmi merilis data operasional angkutan penumpang tersebut pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Vice President Corporate Communication KAI Anu Purba memberikan keterangan mengenai kehadiran armada ekonomi tersebut. Angkutan Lebaran 2026 menjadi momentum perdana pengoperasian rangkaian kereta tambahan rute Lempuyangan menuju Pasar Senen. Kereta tambahan ini juga mencatat volume 24.398 pelanggan selama periode 11 Maret hingga 5 April 2026. Perjalanan Lempuyangan menuju Pasar Senen itu melayani 12.262 pelanggan dan arah sebaliknya membawa 12.136 penumpang. Saya Nono Kartono masih bersama Anda.

0: Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Wayang, judulnya Katanya, dan lagu ini dirilis pada tahun 1999. Saatnya saya bacakan berita kehilangan STNK mobil atas nama Dede Hendariah. Telah hilang satu buah STNK mobil atas nama Dede Hendariah, nomor polisi E1675DK, merek Honda putih, nomor rangka MHRDG1850MJ100614, nomor mesin L15Z16431697. Barang tersebut hilang pada Jumat 8 Mei 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di sekitar Kota Cirebon, wilayah hukum Kota Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Dede Hendariah. Alamatnya di Jalan Kusnan, nomor 45 RT 004 RW 009 Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Pro 1 masih terus bersama Anda.

masih bersama Anda, pendengar. Kabarnya Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Pak Menteri baru ya, menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN itu tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi ini tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil juga menyampaikan hal itu dalam konferensi pers APBN kita. Ia menyebut realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur. Dan hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai 2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat 240,1 triliun rupiah. Defisit itu setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari sisi penerimaan, pendapatan negara tumbuh 25,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1%, sedangkan kepabeanan dan cukai mencapai 210,2 triliun rupiah atau tumbuh 7,8%. Penerimaan negara bukan pajak PNBP juga mencatat pertumbuhan 41,7% menjadi 435,1 triliun rupiah. Pada periode yang sama, belanja negara tumbuh 17,1%. Belanja kementerian lembaga mencapai 912,4 triliun rupiah atau tumbuh 33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Keuangan menegaskan percepatan belanja tetap harus memperhatikan efisiensi, ketepatan sasaran, dan juga manfaat maksimal bagi masyarakat. Bisa Anda baca di rri.co.id. Sebuah kisah

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online.

0: Rosa itu masih bersama Anda pendengar, dan saatnya kita bergabung ya bersama RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.
1: Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar sore.
2: Dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim, mohon maaf Kodim, ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
3: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarnya udah melanda ke lahan pertanian
2: nggak? Enggak, masih di lahan-lahan terbatas di rumah-rumah tetap. Karena kering, karena kan musim kering sekarang musim kemarau.
4: BPBD ini kan punya armada angkut ya, yeah, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air.
5: Ini kan hanya satu.
6: Ya, harus ada ya.
4: Ya, harus ada.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar sore edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Salah satu ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta turun hujan. Sebanyak 2.200 jemaah mengikuti sholat istiqsa di Cianjur. Berikut laporan dari Ian Sofia.
7: Ribuan jemaah mengikuti sholat istisqo di halaman Masjid Agung Cianjur, dipimpin oleh Imam Masjid Agung Cianjur, Ustadz Endang Kosasi. Pelaksanaan sholat istisqo menurut Ketua Umum DKM Masjid Agung Cianjur, H.A. Deni Saipul Rohman, sekaligus Ketua 2 MUI Kabupaten Cianjur, sholat istisqo salah satu ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meminta turun hujan.
8: Sholat istisqo ini adalah salah satu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon hujan, karena kita tahu di Cianjur ini secara umum sudah beberapa bulan terakhir ini tidak turun hujan yang merata, terutama sekali di daerah Cianjur Selatan ya, sehingga beberapa daerah di Cianjur Selatan itu sudah sangat kesulitan air. Jadi salah satu ikhtiarnya kita adalah melaksanakan sholat istisqo.
7: Pelaksanaan sholat istisqo dihadiri Wakil Bupati Ramji, Wakapolres Kompol Wahyu, para kepala OPD, para ASN, kantor kemenag, Ketua MUI Abdul Rauf, beserta jajarannya serta para pelajar di wilayah Kota Cianjur. Sedangkan jumlah jemaah yang mengikuti sholat istisqo sebanyak 2.200 jemaah.
8: Ada yang hadir sekitar 2.200 orang ya. Itu gabungan dari ASN, P3K, dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan sekolah-sekolah.
7: Salah satu ikhtiar bersama MUI Kabupaten Cianjur memprakarsai pelaksanaan sholat istisqo dan ternyata disambut baik oleh pemerintah daerah sehingga bisa

0: Informasi disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan konsep baru dalam rangkaian Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216. Tahun ini, perayaan akan mengusung tema Bandung Kota Solidaritas dengan menghadirkan pawai jampana dan tidak lagi menggelar pawai kendaraan bermotor seperti tahun-tahun sebelumnya. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan konsep pawai jampana dibuat lebih sederhana dengan menonjolkan kreativitas masyarakat dan perangkat wilayah. Menurutnya, jampana nantinya berupa hiasan atau kreasi yang digotong dan dibawa berjalan dalam rangkaian pawai. Bentuk serta kreativitas jampana akan diserahkan kepada masing-masing peserta. Farhan menilai seluruh perangkat daerah, lembaga, komunitas maupun pihak lain yang terlibat mempersiapkan kreasi dengan serius. Ia menekankan agar setiap jampana dibuat rapi, menarik dan tidak sekadar memenuhi kewajiban. Ia menyebut jampana merupakan salah satu bentuk kreativitas khas masyarakat Bandung. Menurut Farhan, jika di Bandung memiliki ogoh-ogoh berukuran besar, Bandung memiliki jampana yang memiliki karakter unik dan lebih mungil. Farhan juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dan komunitas untuk ikut berpartisipasi dalam pawai tersebut. Farhan memastikan pawai kendaraan bermotor ditiadakan dalam perayaan HJKB ke-216. Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dalam pidatonya di DPR RI agar perayaan dilakukan secara tidak berlebihan.
2: Jadi kita nanti bukan melakukan lagi pawai mobil seperti tahun lalu, tapi pawai jampana. Ya akan kita lihat nanti kreasi jampananya. Maka saya tugaskan kepada semua dinas atau lembaga terlibat mau bikin jampana, sok bikin pak bagus-bagus, tongan mau pare hungkul atau gitu, berupa alus-alus. Kalau di Bali punya ogoh-ogoh yang raksasa, maka kita punya jampana yang imut-imut. Nah, tapi tergantung kreativitas. Kita akan lihat siapa yang kreatif. Hah? Ada kecamatan, ada dinas, ada komunitas, mangga.
1: Rangkaian utama HJKB pada 24 Oktober 2006 akan lebih diarahkan pada semangat kebersamaan lintas wilayah. Pemerintah Kota Bandung juga ingin mendorong keterlibatan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ia juga mengapresiasi camat yang mampu menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembenahan dan penataan wilayah. Farhan mencontohkan kecamatan Bandung Kulon yang dinilainya telah menunjukkan upaya tersebut. Hal serupa menurutnya juga mulai dilakukan sejumlah wilayah lain, termasuk kecamatan Coblong dan kecamatan Sumur Bandung. Ia mengingatkan agar pembenahan wilayah tidak dilakukan hanya setelah mendapat teguran atau menunggu pemerintah kota turun tangan. Menurutnya, masyarakat dan pemerintah kewilayahan perlu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan masing-masing secara mandiri.
0: Dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah Kabupaten Garut mendorong kepala desa untuk memperkuat integritas dan pencegahan korupsi. Laporannya disampaikan reporter Irwan Rudiawan.
3: Di kesempatan sosialisasi anti korupsi dan penguatan integritas bagi kepala desa se-Kabupaten Garut yang berlangsung di Aula Universitas Garut pada Rabu kemarin, PLH Direktur Diklat Anti Korupsi KPK RI, Muhammad Indra Purkon, menyampaikan kehadiran tim KPK ke Kabupaten Garut bertujuan untuk memberikan edukasi komprehensif agar para kepala desa memahami

0: Dinas Jarut berkolaborasi melakukan pendidikan dan pelatihan anti korupsi untuk membangun integritas para kepala desa, seluruh kepala desa di Kabupaten Garut, agar mereka punya integritas dan pemahaman anti korupsi yang cukup, yang komprehensif ya, agar mereka bisa tahu mana batasan-batasannya terkait apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kami akan ajarkan delik tindak pidana korupsi, kami ajarkan terkait membangun integritas, anti suap, anti gratifikasi, dan bagaimana mengelola konflik kepentingan. Satu paket penuh kami hadirkan bacaan ini buat seluruh kepala desa di Kabupaten Garut.
1: Sementara itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengapresiasi kehadiran dan bimbingan langsung dari pelaksana harian Direktur Pendidikan dan Pelatihan Diklat Anti Korupsi KPK RI dalam memberikan pembekalan pencegahan korupsi bagi jajaran kepala desa. Dan menurutnya, desa merupakan benteng utama

0: praktek korupsi.
1: Pertaruhan generasi muda untuk Indonesia Emas saat adanya peredaran tramadol yang masif kepada anak bangsa. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
2: Peredaran obat keras tramadol di Kota dan Kabupaten Bogor masih menjadi kondisi darurat. Data Polresta Bogor Kota mencatat penyitaan 212.782 butir obat keras ilegal pada operasi Mei hingga Juli 2026. Modus peredaran kini disamarkan sebagai paket under deal kendaraan melalui jasa ekspedisi dan dijual di warung-warung. Sasaran utamanya adalah anak muda dengan harga 20.000 hingga 60.000.

0: Ini udah sangat tinggi, tapi yang menjadi permasalahan hari ini, lagi-lagi hukum di Indonesia ini kan lebih ke penegakannya. Per hari ini, kalau misalkan kita bicara tentang pasal 35 dan pasal 36, itu ya jelas berat gitu. 5 tahun, bahkan 5 miliar, ada yang 12 tahun dan 500 juta gitu, maksudnya masih variatif. Tapi per hari ini, karena sasarannya adalah, maksudnya beberapa kasus yang kita tanganin juga, pada praktiknya yang ketangkep atau kena gitu ya. Ini bukannya pengedar atau apa.
1: Dirinya menilai pencegahan harus dimulai dari pembinaan pemuda dan pengawasan lingkungan, kolaborasi pemuda, aparat penegak hukum, masyarakat, serta keberanian warga melapor menjadi kunci memutus peredaran tersebut.
2: Penyalahgunaan tramadol bagi generasi muda sangat membahayakan karena merusak pikiran dan kesehatan. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait permasalahan ini? Berikut suara masyarakat yang dihimpun oleh tim RRI Bogor.
3: Menurut saya sih penggunaan tramadol pada usia muda zaman sekarang tuh sangat berbahaya, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan atau overdosis. Karena tramadol ini tuh jika berlebihan, kita bisa dapat memicu kejang-kejang, bahkan merusak ginjal dan juga fungsi hati. Jadi mereka, organ itu tidak berjalan dengan lancar gitu. Menurut saya penggunaan ini mungkin lebih baik diberhentikan, dan sebisa mungkin untuk yang bertanggung jawab itu mencari anak-anak muda yang memang berkonsumsi pada tramadol ini, karena memang seberbahaya itu dan bisa jadi merusak generasi zaman sekarang.
4: Sebagai masyarakat sekitar, penyalahgunaan tramadol ini cukup meresahkan ya, karena di dalamnya ini terdapat zat-zat aktif yang berbahaya, jadi itu mempengaruhi pada saraf pusat, sehingga jika digunakan tidak sesuai aturan dapat menyebabkan ngantuk, pusing, ketergantungan, bahkan gangguan pernapasan dan juga menyebabkan kejang-kejang, terutama jika disalahgunakan atau dicampur dengan zat lain. Karena itu peredaran perlu diawasi agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
5: Kalau menurut saya sebagai masyarakat sih, masalah tramadol bukan hanya soal obat ya, tapi juga dampak dari penyalahgunaannya terhadap lingkungan. Apalagi kalau sampai menimbulkan keributan atau ngebuat warga merasa gak nyaman. Terus menurut saya edukasi kepada anak muda dan pengawasan terhadap penjualan harus lebih diperhatikan lagi sih, supaya masalah ini gak semakin meluas.
2: Sementara itu, tim percepatan pembangunan pemuda DPD KNPI Kota Bogor menaruh perhatian agar aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan tramadol, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengetahui hal itu, berikut wawancara Delis Nur dari RRI Bogor dengan anggota tim percepatan pembangunan pemuda DPD KNPI Kota Bogor, Nur Isman Iskandar.
6: Delis, mau ke Bapak Nur terlebih dahulu.
7: Siap, Pak.
6: Ini melihat dari data 212 ribu butir di Kota Bogor, Pak, dan puluhan kasus di Kabupaten Bogor dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Seberapa darurat sebenarnya peredaran tramadol ini di kalangan pemuda dan pelajar Bogor saat ini, Pak?
7: Ya, terima kasih, Mbak. Terkait tramadol ini kan memang sedang marak lah, apalagi tahun 2026 ini kan. Terkait di kota maupun di Kabupaten Bogor ini, kami dari KNPI Kota Bogor melihat tramadol ini sangat-sangat bahaya, Mbak. Karena ini jenis seperti, kalau narkoba ini kan jelas kayak misalnya ganja atau yang lainnya seperti itu kan, itu sulit didapatkan itu, Mbak. Sedangkan tramadol ini kan sangat mudah, terus juga harganya terjangkau, Mbak. Yang dimana harganya tadi kan sudah sebutkan 20.000, 60.000 gitu kan. Yang dimana ini kan generasi muda ini apalagi ingin menunjukkan jati dirinya, bahwa ini loh saya gitu kan. Dengan mencoba ya, kita melihat dari data-data yang kita dapatkan, nah apalagi kan kita waktu itu sudah berdiskusi waktu pas hari Jumat bersama Ketua Komisi 1 anggota DPRD Kota Bogor, Pak Sugeng, itu sudah menjelaskan bahwa tramadol ini sangat bahayanya sangat luar biasa, apalagi dengan tragedi kemarin waktu demo lah itu kan, itu kebanyakan ketika melakukan demonstrasi itu mereka menggunakan tramadol dulu, Mbak, jadi merasa keberaniannya muncul itu, Mbak. Nah, di sini kan kita melihat tramadol ini sebenarnya kan untuk obat untuk mencegah rasa sakit nyeri gitu, Pak. Nah, sebenarnya kan ini kan obat yang legal.
6: Ya.
7: Nah, kenapa menjadi ilegal? Karena berlebihan, Pak. Nah, disitulah kita melihat keresahan generasi-generasi muda kita yang sampai saat ini ya dilihat dari usianya itu sekarang itu bukan dari SMA lagi, Mbak. Dari mulai usia SMP ini, Mbak. Sampai usia-usia produktif ini kan. Ketika usia-usia produktif ini

0: generasi kita sudah dihancurkan, bagaimana untuk kedepannya Indonesia ini gitu Mbak. Terutama kita melihat di kota Bogor lah, kota yang mungkin lingkupnya nggak terlalu besar, tapi dampaknya kan bisa menjadi besar gitu Mbak. Nah mungkin dari situ Mbak, kita melihat keresahan juga kan, kita juga berkolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dengan instansi yang lain. Apabila melihat atau korban-korban seperti itu, ya kita cepat-cepat mengedukasi mereka gitu kan, bahwa generasi muda ini jangan sampai dirusak cuma hanya sesaat aja gitu Mbak. Karena efeknya itu bisa otak Mbak, jangka panjang itu. Mungkin di usia dia setahun, dua tahun, tiga tahun tidak mengaruh gitu Mbak, tapi di usia 10 tahun, 15 tahun, kasihan Mbak. Otak-otak mereka yang gak seproduktif, bisa mengerjakan ide-ide gagasan untuk generasi masa depan kita, tapi mereka ya seperti itu akhirnya. Kita jadi melihat kondisi saat ini ya, generasi muda kita memang sangat-sangat sulit untuk kalau kita tidak dari pertama kita pengawasan dari keluarga dulu Mbak, dari keluarga, dari sekolah dari lingkungan gitu kan. Jangan sampai mereka ini saat ini merasa bebas dengan mendapatkan obat-obat terarang ini dengan harga murah, akhirnya mereka akhirnya terjadi kerusuhan. Kita melihatlah ketika ada terjadi supporter seperti apa yang mengandung perkumpulan dengan yang banyak itu, efeknya akan menjadi besar Mbak kenanya. Tidak takut dengan namanya hukum, tidak takut seperti apa, tapi ketika radar obatnya sudah habis baru mereka akan merasakan gitu Mbak.
1: Oke, baik. Jadi yang membuat khawatir adalah karena obat ini legal ya Pak ya, dan disalahgunakan sampai pada akhirnya jadi ilegal gitu.
0: Nah,
1: ya,
0: betul.
1: Oke, baik. Dengan modus baru yang disamarkan.
0: Iya,
1: tadi paket under deal gitu. Itu kan luar biasa ya, Pak ya, dan dijual di warung-warung. Ini menurut TP3 KNPI mengapa anak muda begitu mudah terjerat, Pak?
0: Mudah terjerat karena itu, Mbak, mendapatkannya mudah, Mbak.
1: Oke.
0: Jadi, ya kita melihat belum lama inilah ada terjerat.

0: itulah tangan ke tangan sudah saling mengenal kayak saya sama Mbak gitu kan. Kan nggak asal langsung dikasih Mbak, kalau nggak kenal gitu kan. Nah seperti itu Mbak, mungkin Mbak.
1: Oke oke. Jadi memang ini harus sampai ke akarnya ya.
0: Nah itu
1: ya,
0: Mbak.
1: Untuk memberantas penyebaran Ramadan.
2: Dishub Kabupaten Cirebon mengimbau tempat usaha untuk menyediakan lahan parkir bagi pengunjungnya. Reporter Rena Safira melaporkan.
3: Terkait tempat usaha, itu memang tidak ada izin ke Dishub untuk penyediaan parkirnya.
4: Tempat usaha di Kabupaten Cirebon belum seluruhnya memiliki lahan parkir yang diverifikasi Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan parkir antara Dishub dan Badan Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Nunu Nugraha Kodaru Ramdon menjelaskan parkir terbagi menjadi off-street dan on-street. Untuk lahan parkir milik tempat usaha, kewenangan perpajakannya berkaitan dengan Bapenda Kabupaten Cirebon.
3: Terkait tempat usaha, itu memang tidak ada izin ke Dishub untuk penyediaan parkirnya. Dia biasanya hubungannya dengan Bapenda untuk penyediaan lahan parkir yang nantinya masuk ke pajak parkir. Jadi selama ini kalau untuk verifikasi, kalau dia bukan izin usaha parkir, tidak ada verifikasi dari Dishub.
4: Nunu menambahkan koordinasi dengan Dishub dilakukan pada pengelolaan parkir tertentu, termasuk lokasi yang menggunakan sistem gerbang atau gate. Sementara itu, lahan parkir usaha yang tidak dikomersialkan lebih berkaitan dengan penentuan pajak oleh Bapenda. Keberadaan lahan parkir menjadi penting ketika aktivitas usaha berada di kawasan dengan arus kendaraan cukup padat. Dishub meminta pelaku usaha menyediakan ruang parkir agar kendaraan pengunjung tidak meluber hingga mengganggu badan jalan. Rena Safira melaporkan.
2: PMI Kota Cirebon targetkan 810 kantong darah dalam rangka gebiar darah donor darah HUT ke-81. Reporter Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
5: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan.
6: Gebiar donor darah dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia digelar PMI Kota Cirebon di Markas dan Unit Donor Darah PMI Kota Cirebon pada Kamis 17 September 2026 dengan target mengumpulkan 810 kantong darah. Ketua PMI Kota Cirebon, Dr. Edial Sanif, menyampaikan jumlah tersebut disesuaikan dengan usia PMI yang memasuki 81 tahun. Sementara hingga kegiatan berlangsung, sekitar 1.200 orang telah mendaftar sebagai pendonor.
5: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan adalah telah ada kegiatan gebiar donor darah, kemudian pelantikan PMR Kota Cirebon, dan nanti pada tanggal 9 juga ada launching bulan dana yang hampir 3 tahun kita tidak pernah melakukan. Insya Allah dengan bantuan Bapak Ketua Dewan Pembina, kita harapkan sekali nanti untuk bisa membantu kami supaya suasana dan pemasukan buat kami juga ada.
6: Ia menambahkan, PMI Kota Cirebon tidak hanya melayani kebutuhan darah masyarakat Kota Cirebon, tetapi juga masyarakat di wilayah 3 Cirebon dengan rangkaian kegiatan berikutnya, berupa gerakan donor darah PMR Wira pada 21 sampai 24 September, evaluasi pendidikan dan latihan PMR pada tanggal 26 September, serta puncak hari ulang tahun dan pelantikan PMR se-Kota Cirebon pada tanggal 29 September 2026 di Gerage City Hub, Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pemahaman etika digital membuat masyarakat bijak menggunakan teknologi, menghargai karya, dan menjaga keamanan ruang maya. Reporter Aura Aulia melaporkan.
7: Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital, bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
8: Masyarakat perlu membawa kebiasaan berhati-hati dan beretika saat beraktivitas di ruang digital untuk mencegah munculnya persoalan akibat jejak digital. Ketua Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Kota Cirebon, Randy Saiful Ajid, mengatakan bahwa penggunaan teknologi digital yang semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari perlu diimbangi dengan pemahaman literasi digital, yang menjelaskan jejak digital dapat berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari unggahan foto, status, hingga komentar di media sosial. Karena itu masyarakat perlu mempertimbangkan dampak sebelum membagikan suatu konten. Ia menambahkan pemahaman mengenai etika digital perlu diberikan kepada seluruh

0: lapisan masyarakat karena perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan kesiapan pengguna dalam memahami resiko dan aturan yang berlaku.
1: Makanya di sini menjadi fokus dari teman-teman Relawantika ya, khususnya mungkin di Kota Cirebon dan umumnya di Indonesia, itu tadi masyarakat kita itu tadi setelah kita mencoba sosialisasi tentang literasi digital, mereka pun sekarang udah mulai terbiasa tentang dengan dunia digital. Di dunia digital sendiri pun bahkan sekarang kita spend waktu dalam satu hari itu bisa lebih banyak daripada kehidupan nyata. Secara nggak sadar, kita merasa hidup di dunia yang digital ini atau di dunia maya. Dan itu kebiasaan-kebiasaan dunia nyata itu terbawa di dunia digital. Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital. Bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
0: Ia berharap masyarakat dapat menerapkan prinsip sederhana dalam menggunakan teknologi digital, yakni berhati-hati sebelum bertindak, memahami dampak setiap unggahan, serta tetap menjaga etika dalam berkomunikasi. Dengan literasi digital yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus mengurangi risiko menjadi korban maupun pelaku persoalan di ruang digital. Aura Aulia melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
4: Bandung.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
7: Saudara pendengar, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki kepulauan dan warga masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Atas dasar inilah, sebagai negara, kita harus memiliki ketahanan dan pertahanan yang kuat. Tentu yang namanya ketahanan dan pertahanan itu ukurannya bukan hanya pada alutsista kita, persenjataan kelengkapan tempur kita, tapi itu harus dijawab oleh nurani dan tekad serta semangat seluruh warga bangsanya, bahwa ketika bicara bela negara, itu adalah tanggung jawab seluruh warga bangsanya. Ketahanan bangsa ini harus diciptakan. Pertahanan bangsa ini harus dikuatkan. Karena seiring dengan dinamika dan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta persinggungannya dengan saudara sekitar di dunia ini, maka tentu saja perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan politik, dan perbedaan kepentingan akan selalu bisa memicu dan mengganggu kebersambungan hidup kita. Tentu dengan menjaga ketahanan dan pertahanan, dengan keterlibatan seluruh warga masyarakat yang dulu konon diistilahkan dengan konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu akan bisa menjadi modal utama untuk bersama-sama maju dan bareng-bareng bergerak menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar kita akan bisa menuju negara yang adil dan berdaulat, makmur, dan tentunya juga memiliki posisi yang terbaik dan bisa dicintai oleh seluruh anak bangsa dan seluruh warga masyarakat dunia.
5: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
1: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada

0: peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKP RRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asrama Hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. 80 bulan katompernakeun ieu kaunggal 162 urang kaleungitan pakasaban. Bupati Cirebon Imron Pohara ngarojongna kana dunya olahraga salaku bagian tina pangwangunan kasehatan jeung sumber daya manusia SDM. Wartos salengkepna didugikeun ku Nono Kartono. Pemutusan hubungan kerja PHK di Kota Cirebon ngaronjat dua kali lipat di sepanjang Januari nepi ka Agustus tahun ieu. Eta hal ditandeskeun Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon Ma'ruf Nuryasa dina Gunem Caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Ma'ruf Nuryasa 8 bulan katompernakeun ieu kaunggal 162 urang kaleungitan pakasaban. Jumlah sakitu teh ngaronjat di tahun 2025 kalarung ngahontal 74 orang. Tina jumlah sakitu teh 102 urang ngalaporkeun langsung ka Dinas Ketenagakerjaan. Sajeroning 60 urang liana ngarengsekeun liwat mekanisme hubungan industrial. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ngahangkeutkeun program pencegahan stunting ka

0: sakeun hirup sehat. Nonoman minangka salah sahiji kelompok anu sakuduna diperhatikeun alatan mibanda resiko anemia balukar sirkulasi menstruasi. Pamarentah Kabupaten Kuningan keur ngamekarkeun kalapa genjah di lahan 550 hektar. Tujuanna pikeun ngalegaan komoditas perkebunan rakyat di wewengkona. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayat ngajentrekeun tarekah ieu minangka pangrojong ti Kementerian Pertanian ti taun 2025. Kalapa genjah lain saukur program anyar tapi pikeun natahareun sumber penghasilan tambahan pikeun para petani di Kuningan. Program ieu bakal diteruskan di tahun 2020 genep kawengku 22.000 bibit kalapa genjah nu bakal dipelak di 200 hektar lahan. Pamarentah Kabupaten Majalengka rek ngabagikeun 300 becak listrik bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. Bantuan ieu bakal dibagikeun panceg sasaran ka para tukang becak nu nyumponan sarat tur ngabecak keneh. Bupati Majalengka Eman Sulaiman netelakeun sarat pikeun narima bantuan dumasar tinimbangan kondisi umur, ekonomi jeung status tukang becak nu panghasilanna ngandelkeun ngabecak. Samemeh dibagikeun nu narima bantuan bakal dilatih boh dina atikan perangkat boh pengoperasiana. Wartos Pamungkas, Bupati Cirebon Imron Pohara ngarojongna kana dunya olahraga salaku bagian tina pangwangunan kesehatan jeung sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon. Eta hal ditetelakeun ku Bupati Cirebon dina ngaleunyeupan pang eling-eling Hari Olahraga Nasional ka-43 candila ieu. Nurutkeun Imron, olahraga minangka modal pikeun bangsa enggoni ngawentuk sikep katut disiplin nu inajen, panceg tur mibanda daya juang. Kukituna pamarentah daerah kudu jadi pangheuyeuk utama enggoni ngarojong masyarakat sangkan aktif olahraga. Pamarentah daerahna wajib nyadiakeun rohang publik pikeun nyumponan kalengkepan olahraga. Salah sahijina nyadiakeun jalur pejalan kaki, jalur sapeda, program olahraga jeung sajabana. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
1: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi.

0: Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
1: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda. Berikutnya nanti akan ada rekan saya Hairul Anwar yang akan bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Segera kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran

0: Kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
2: satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter,
2: dan kemudian 52 anggota
1: tim pemadam kebakaran.
0: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugeng Devandi, RRI Pot.

0: saham. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
2: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu

0: Hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
2: Ya, 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.

0: 867.000 orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
1: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53.000 lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100.000 lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
2: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
0: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Si karbon sebesar 640 ribu ton menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
1: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
0: Pelaksanaan proyek PISEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Pada tahun ini, Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
4: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas

0: lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ciptaan rumitnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
4: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
3: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
5: Nantika hari ini Bupati turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
3: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
6: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
7: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
6: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait, ini juga terkait terindikasi adanya dugaan.

0: besok ini kita harus mengambil 3 poin dengan anak kita sendiri, Tuhan membantu buat kita, dan pasti jalan baik dan kami berani merasakan mendatangi lapangan untuk melakukan sesuatu.
1: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara besar yang memiliki kepulauan dan warga masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Atas dasar inilah, sebagai negara, kita harus memiliki ketahanan dan pertahanan yang kuat. Tentu yang namanya ketahanan dan pertahanan itu ukurannya bukan hanya pada alutsista kita, persenjataan kelengkapan tempur kita, tapi itu harus dijawab oleh nurani dan tekad serta semangat seluruh warga bangsanya, bahwa ketika bicara bela negara, itu adalah tanggung jawab seluruh warga bangsanya. Ketahanan bangsa ini harus diciptakan, pertahanan bangsa ini harus dikuatkan, karena seiring dengan dinamika dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta persinggungannya dengan saudara sekitar di dunia ini, maka tentu saja perbedaan pendapat, perbedaan visi, perbedaan politik, dan perbedaan kepentingan akan selalu bisa memicu dan mengganggu kebersambungan hidup kita. Tentu dengan menjaga ketahanan dan pertahanan, dengan keterlibatkan seluruh warga masyarakat yang dulu konon diistilahkan dengan konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu akan bisa menjadi modal utama untuk bersama-sama maju dan bareng-bareng bergerak menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini, agar kita akan bisa menuju negara yang adil dan berdaulat, makmur, dan tentunya juga memiliki posisi yang terbaik dan bisa dicintai oleh seluruh anak bangsa dan seluruh warga masyarakat dunia.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon.

lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Ngopi Pro, satu kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya dalam Cirebon malam ini. Pendengar, dilansir dari rri.co.id, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meminta kepada seluruh kepala sekolah rakyat menjaga integritas dalam penyelenggaraan pendidikan, dan ia mengingatkan agar setiap persoalan segera dikonsultasikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Gusipul menegaskan kepala sekolah harus menjadi moral sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, dan ia juga mengingatkan setiap penyimpangan cepat atau lambat akan terungkap. Menurut Gusipul, sekolah rakyat telah berjalan selama 1 tahun dengan dinamika dan tantangan yang semakin besar. Kondisi tersebut membutuhkan perbaikan serta penguatan dalam berbagai aspek penyelenggaraan. Dan ia menyebut 3 aspek yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan sekolah rakyat, yakni sarana prasarana dan juga tata kelola serta operasional termasuk penguatan moral.

rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dilansir dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik tawaran dari pemerintah Malaysia untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan garut lah di Kalimantan. Presiden menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Jahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 18 September 2026. Presiden menjelaskan garut merupakan persoalan lingkungan yang dampaknya dirasakan juga oleh negara tetangga, terutama Malaysia. Oleh sebab itu negeri jiran berinisiatif memberikan bantuan. Dan kepala negara mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang baik. Presiden Prabowo tidak ingin persoalan karut mengganggu hubungan kedua negara yang telah terjalin dengan baik. Pendengar, pukul 8 nanti kita akan mengikuti program Gentra Parahyangan bersama Kang Maman dan Kang Emet. Bye.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sampurasun. Para wargi sedayana, haturan wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui dina acara Gentara Parahyangan anu dijomantarakeun ku RRI Cirebon ngalangkungan program hiji. Alhamdulillah sim kuring Emed Haryanto Kang Maman.
1: Oh.
0: Biasa pandak deui. Sok sanaos ngalangungan udara oge. Teu ngirangan kana rasa syukur mah margi urang teh alhamdulillah duwi kadanget ieu mah dipasian nikmat sehat.
1: Nikmat sehat.
0: Oge para warga daerah anu di Pelemburan, baraya anu desa, di desa, di kota, dulur-dulur.
1: Nuhun.
0: Mugi-mugi duwi ieu nampi kanikmatan sehat wal afiat. Di mana we anu karesan nyetel RRI Cirebon.

0: Wilujeng Wengi, Wilujeng Haturan, Wilujeng Wilujeng Patah Pandang Udai kita menarik Kang Maman. Mangga lajengkeun.
1: Oh, mangga beratur nuhun. Bagja sareng sugema. Wengi ayeuna tiasa ditepangkeun deui mun dina acara Gentra Parahyangan tangtosna anu dijumantarkeun tadi teh aku di RRI Cirebon. Atuh Mang Emet saat acara acara di Ngawitan gitunya mangga urang menukung ka rumah Agung merdi ka rumah Suci supados acara ieu aya hikmah sareng manfaatna kitu. Kaleresan Mang Med minggon-minggon kamari tepannya mohon tos ulang tahun tagini
0: laras mohon alhamdulillah
1: RRI teh anu ka 81 kitu meriah na eta mohon acara aya acara mancing aya acara gaplek
0: wis alhamdulillah
1: aya acara gerak jalan mohon oke ya bazar
0: mohon kaleresan
1: rupi-rupi kitu Mang Med
0: alhamdulillah ngirim bingah kaleresan simpring mah aya pamengan jalaran aya kegiatan anu tetiasan di kantung
1: kentea. Tidak orang ngambil jeket Mang Med.
0: Mungkin
1: RRI tetap jaya di udara sekali di udara
0: tetap di udara.
1: Gitu.
0: Dan semakin kapabel.
1: Oh, tambah. Orang sangat kenang Med seperti nyanyi
0: lagu
1: lagu Munggaran. Lagu lagu
0: Munggaran.
1: Kembang galung masya Allah, mangga orang sangakan Wilujeng Wengi, Wilujeng Atur, Wilujeng Istirahat, Wilujeng Lelesot, mangga.

0: Yang saya kapi hatur dengan lagu Kembang Gadung, leres pisan nada syukur kanu agung, nada jembar pangaksamina, mugi-mugi wengi ieu urang sadayana aya dina lindungan Allah, aya dina barokah Allah, kalajan nampi kanikmatan sehat wal afiat. Komo dibarengan ku lagu nu ngawitan mah lagu Kembang Gadung Kang Mama.
1: Emang meda mohon.
0: Sanduk-sanduk papalaku tengah langkungan terus, Kembang Gadung.
1: Terus mohon.
0: Kita menaikkan
1: mohon. Mimpit kudu amit kalah kudu menta tehnya mohon. Tata titiknya Mang Med.
0: Laras
1: mohon. Atu anu bade ngarojong dina acara Gentra Parahyang Mang Med.
0: Mohon.
1: Biasa ngalangkungan kan nomor telepon RRI 0231 486 374. Anu salajengna 0231 84 salapan,
0: leres.
1: Mohon. Tilu 25 salapan.
0: Alhamdulillah. Mangga.
1: Tak itu.
0: Terus bisa yogikin.
1: Siapkan mangga. Kau beri ngaruh jong. Tak itu. Mang Media yang memundut lagu.
0: Alhamdulillah.
1: Ti Bunda Nyai biasa tak ini. Mohon. Ti payun pisahnya. Mohon lagu nate sahurna nahaknya. Ti Nining Maeda mohon. Lagu ieu disanggakeun kanggo Teh Nunung di Bogor.
0: Alhamdulillah.
1: Anu jeung ngadangukeun dina radio. Oge kanggo warga-warga Cibingbin,
0: Sulawesi.
1: Terutama kanggo konco-konco Abah Surwa. Abah Surwa, Ade, Kang Ucu, Kang Didi. Ku Ucu teh njok.
0: Mohon leres.
1: Hapunten Kang Didi, mohon diantos ya enggal. Ngarojong. Atau lagu Sunda. Tak itu mah lagu nate
0: nahnya alhamdulillah nuhun atuh karena pangrojongna mugi-mugi atuh wengi ieu ge sami kitunya Kang.
1: Tah
0: pina anu ngontak telepon
1: mangga
0: urang tampi mangga.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Aduh, Abah. Mangga, hapunten, Bah.
2: Jadi alisan dela ya.
1: Mohon.
2: Ya, Bunda saya nu di Ciporang teh.
1: Bunda Nyai, ya, mohon. Terus payunan, Bah.
2: Iya, yang bade kirim lagu
0: jelek. Oh gitu, mohon. Alhamdulillah.
2: Nyari acara pamaman eta. Jadi bila ayeuna nuju ngadangukeun, ngadangukeun ya. Ena laguna ya amparan sajadah.
1: Kang usah bae bae mangga di absen.
2: Da Citra.
0: Mohon. Lajeng
2: Mang Dodo. Abah Haji Samsuki nu kamari di
1: mohon lah mohon.
0: Abah Uki nya
2: mohon. Abah Uki. Ngadangukeun ngadangukeun nama de. Ieu namun bade ngebel-ngebel nya tos ieu nya. Mohon. Abah Haji Elon
0: sareng ibu mah. Mohon leres.
2: Mohon Abah Gelenyu
0: ya. Abah Gelenyu.
2: Abah Gelenyu. Nah, terus anu di Lubang Buaya, anu di
0: Abang
2: Alongan,
0: Abang Botak,
2: Lubang Buaya, anu di Berem Neng Sata, Neng Nia,
0: Neng Nia,
2: pilih nuju ngadangukeun,
0: mohon,
2: Las Abah Juju,
0: Abah Juju,
2: Mang Dedi kan nuju, oh dur sahurna,
0: Saur Mang Dodo.
2: Bagi cuman salah.
1: Mohon
2: pengingat. Ya Bang Dan. Sama Samuji, Abah Anton, Dagir Buntu. Mohon. Rasa daya newelan menuju acara ieu mah.
0: Mohon.
2: Susan kanggo Pak Memet sareng Pak Maman.
0: Hatur nuhun. Mohon.
2: Dising sehat.
0: Amin.
2: Oh, mohonnya ulang tahun RR imunnya.
0: Oh, meres bah. Alhamdulillah.
2: Mugi wae RRI Cirebon jaya di udara.
0: Jaya di udara.
2: Abadi di hati para pendengar.
0: Leres.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah. karena pangrojongna oge karena ucapan selamat namun leres pisan mugi-mugi media ieu RRI Cirebon mugi-mugi kapayunna langkung apa dina hate cenah ceritanya dina pendengar gitu.
1: Aduh. Bang Med salajengna ieu ti Mama Asep di Sindang Kempeng.
0: Leres mohon.
1: Assalamualaikum Pak Med,
0: salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mamah bade mundut lagu kembang ros beureum.
0: Kembang ros
1: beureum. Kembang ros beureum ti cicih cangkurileung dina wanda jaipongan.
0: Laras.
1: Kintu nama kanggo sadayana wae kaum dangu anu mikareueus mikareueus mikareueus cinta lagu-lagu Sunda.
0: Laras.
1: Terutama kanggo anu

0: rengse kepihatur dina lagu nahanya dina wanda kacapi. Aduh, ngumbar cinta cenah gitu saurna teh.
1: Sok poe kana waktu Mang Med upami tos emut we teh terang-terang tos magrib gitu nya.
0: Lamun anggang sok hayang diteang.
1: Mohon.
0: Lamun geus wanoh jadi bogoh
1: nekat. Upami jauh sok hayang disusul gitu.
0: Saur
1: saur dina lagu. Ari mantu embul ka Kang Med ka Bungur punten sok kagandengan teh katingali ku abdi kagandengan ember ngajingjing pasir eta teh
0: kusik sanes pasir ngagandeng. Aduh zaman zaman urangnya perjuangan
1: angin ngagelebuk katanya aduh meni baas
0: tapi dah seuran si rencangan kan nyonton seneng menu aya gitu
1: alhamdulillah
0: gitu bunda Nyai mugi katampi kalian mugi janten panghibur kalbu pangbeberah mana
1: lagu iya teh emang mah saurna anu ka kantun hilap ye kanggo Teh Citra.
0: Oh Teh Citra ta
1: kanggo Kang Loki sareng Teh Bayuning. Apunten tadi kalangkung Teh Citra sareng Teh Muta di Bunda Nyai di Cipora Kang Wabah Sohe oge sami tadi Celengkra mun di Waler tah bah langsung ke Bunda Nyai
0: alhamdulillah.
1: Bang Med bangga ieu urang atpunten sapados aya aisyah pardu
0: sunah pardu sunah kasang pardu kasambut sunah karangka
1: ieu anu topik teh Mang Med mohon urang urang sanggakeun urang bahas Mang Med
0: nah geus siap
1: nah teh tema anu urang bahas teh Mang Med nya eta pitutur basa Sunda.

0: manawi mangmen depangan. Tapi atu ti payunnya mangmen sepangnya putih soksanaos soksanaos. Lawan mangmen teh aduh mitos mangmen. Tapi ayah saya na sauna kita mangkok mampir dibahas ta. Neng tekeng calik dina panto. Bilih nongtot jodoh. Mangga mangmen teh kumaha. Pitutur ieu.
1: Mangga sih.
0: Sepuh saya mangga.
1: Eta teh pitutur tehnya kalebet nama ungkapan tradisi
0: nu gitu teh. Tradisi.
1: Ungkapan tradisi. Jadi ungkapan tradisi teh Kang Maman, pamirsa kaum dangu, sajenis ekspresi lisan. Anu eusina ngadugikeun gagasan ka pribadi eta ka masyarakat dina ngungkapkeunana teh. Nah, ngagunakeun anggo bahasa daerah. Janten di tiap-tiap daerah pasti aya sapertos kitu.
0: Gitu.
1: Nu kasebat tadi pitutur teh. Atanapi ungkapan tradisi. Jadi tah janten bahasa teh hiji sarana informasi.
0: Leres.
1: Sarana komunikasi. Pikeun ngandugikeun nah tadi
0: batos,
1: beja, gagasan jeung pikiran oge ngadugikeun kahayang
0: terutama eta ngadugikeun kahayang teh tiasa dina basa tubuh
1: mohon
0: tiasa dina lagu tiasa dina carecet surat
1: kitu Kang Maman ungkapan tradisi teh aya genep Kang
0: wah enggak sok
1: cerita tah hiji aya nu kasebut kecap-kecap adat tah kecap adat
0: adatnya
1: anu dua aya papatah nu katilu perumpamaan ibarat nuhun anu kaopat tamsil nu kalima metafora nu kagenep pameo
0: aya istilah-istilah anu alasing sigana mah kumurang kali na mah tasang ka hartos teh mamen
1: tapi nu mawi pan ieu aya sae na kurang urang
0: diguar urang nya
1: kecap-kecap adat teh naon cenah eusina teh katangtosan atawa katangtuan anu kudu dilaksanakeun atawa dipenuhi ku pamangku adat
0: janji betulnya
1: ngadugikeunana ku bentuk kalimat tan nu tadi contohna teh contoh nu tadi geringan
0: diantawisna
1: legok tapak genteng kadek tadi.

0: ihilanya orang salingah kulan saya orang teraskan mas mangga orang sangakan lagu anu
1: salah jengnak
0: di abah soeh ya mohon sajadahnya amparan sajadah tamamen di Mang Darso ya
1: mangga bah
0: bah
1: kapamir selain mangga katurkan dengan lagu amparan sajadah.

0: brengsek Kang Maman. La haula wala quwata illa billah.
1: Alhamdulillah.
0: Sumrah diri dina luhureun sajadah.
1: Terus eta teh mangmeh punten eta teh nu dipikaresep ku Mamah Ririn. Jalan saleh muhun.
0: Ieu teh.
1: Wilujeng mangi Mamah Ririn. Wilujeng leleson mangga diantos mah.
0: Antos bilih pada ngarojong.
1: Mohon. Ku Mamah mah bangasor tah. Hampar sedana mah teh.
0: Mohon tadi pasrah sumerah diri. Ngangken yen urang mah teu gaduh kakuatan lintang ti Allah Subhanahu wa taala. Nutangtos mamerin urangnya. Seur dosa, seur hilap, seurah segala rupi. Jadi daya kekuatan pisan. Janten lintang ti luhureun sajadah. Teu wungkul dina salat anu wajib, dina sunah oge tahajud upamina. Insyaallah ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah mah insyaallah munajat. Mugi-mugi urang dipasihan nikmat sehat kalian rezeki anu lancar.
1: Gitu. Dan kan lagu ge aya hikmah manfaat
0: teman-teman.
1: Janten seputus dakwah oge
0: gini.

0: Mohon memang kalebet dakwah.
1: Dakwah
0: kalebet dakwah.
1: Mang Med orang teraskeun teh tadi.
0: Anu tadi.
1: Mohon. Tapi ya iya ayat pituturin muka dua ya Mang Med mohon. Kieu ceuk urang teh Mang Med. Cep neng teh kenging calik di naluhur bantal.
0: Nah,
1: eta bilih bisuleuh. Bilih bisuleuh.
0: Eta mohon eta.
1: Mohon. Eta teh. Eta mitos tapi ayah ikhmas
0: leres
1: makna mama gak memesok
0: masih kalebet karena kecap adatnya nah terus papatah nuka dua teh papatah biasana usina teh anjuran atau larangan
1: tadi teh ya
0: bisa, larangan bisa oke kritik atau nyindir nah contohnya lamun keyeng tentu pareng tadi antawisna lamun boga kahayang kudaek gawe bakal hasil gitu
1: munting akal
0: mual ngakil gitu tadi itu papatah ulah poho karena waktu tadi antawisna papatah mending waleh manan leweh
1: muntuk perih mual buka perah
0: nah itu tadi antawisna tete kalebetnya papatah
1: mual
0: emot menembe oge rupina ulah ngaji naon nganyalikan bantal
1: ulah calik dina lur bantal
0: tetep bisul
1: maksana nama bantal teh sok dianggo sirah
0: upangan
1: ya sirah teh pan kahormatan tete mah teh ngalikan kitu
0: etina mah
1: papatah aduh upami emot kana basa buhun Mang Med nya mani nyarep pisan tapi aya mun kali mah naon eta teh keren sakedik-sakediknya lajeng Mang Med urang sangakeun lagu anu
0: satra
1: sati
0: ti Mama Asep
1: Asep mohon tah eta Mama Asep mah
0: laguna teh nu disuhunkeun teh kembang ros
1: beureum agama
0: mangga urang haturkeun lagu kembang ros beureum lujeng wengi wilujeng ngadangukeun

0: Ari Seka Piatur dan lagu Kembang Ros Beureum Kang Maman.
1: Oh, eta maneh sae pisan Mama Asep. Jangkakeun tah Kembang Ros Beureum mirujeng.
0: Telepon
1: urang tampilannya. Assalamualaikum.

0: Oh,
1: hello. Masya Allah. Kabri semua.
0: Kumat? Ayang teing eta angin walu.
1: Teras angin walu di kumaken.
0: Angin walu mah erek di katela.
1: Salajeng na.
0: Ayang teing eta turing walu. Mun geus wawu erek di otela.
1: Aduh.
2: Tadi lagunya nya eta teh Kang. Tadi lagunya nya.
1: Aduh masya Allah.
2: Tadi lagunya nya tadi teh eta sami tak itu.
1: Alhamdulillah.
2: Di Peru ge ada di
0: situ. Paling ngan 10 menit.
2: Mohon.
1: Alhamdulillah atuh.
2: Terus ngawitan.
0: Ya kalah seungit ciko pi eta pakarangan.
1: Ciko. Seungit tanah porang.
0: 7 bulan lebih di gebregan tadi madang pada magrib
2: itu malah ciko. Sami kan di Cirebon lagi masih kayak bubon celokan ta gitu blok-blokan.
1: Aduh, mohon Kang Logis. Alhamdulillah. Mangga kan,
0: mun. Abdi hayang mirengkeun eta lah.
2: Naon teh?
0: Imut Salangkung.
2: Oh iya.
0: Di luar negeri Ponganana.
2: Oh, Imut Salangkung nya, mohon.
0: Ti Imut ngan Salangkung.
2: Nya ti Emi nya, mohon.
0: Mohon. Aduh, urang atuh eta ka bapa teh.
2: Nah, saha?
0: Bapa Elon, Kemang Dodo.
1: Leres, mohon. Saha deui, Kang?
0: Eta nu surak-surak seuri we sorangan nu glenyu-glenyu we sorangan.
1: Eta mah salamina glenyu terus. Mujeng terus mun.
0: Daerah duanya eta mah nya.
1: Epe duana mun.
0: Sangat citra mun dan nyai. Kanggo ka tim piniru.
1: Heeh, leres.
0: Alhamdulillah jadi simpai jaya.
1: Leres alhamdulillah.
0: Silaturahmi. Aduh cenah wae mah. Cium kadu cenah di simpai jaya
1: teh. Oh gitu. Duren kakak du.
0: Duh kakak. Ada di curpe di rumah. Opa Duman eta
1: Opa Duman mohon
0: ya. Jambu na tos dikilokin tuh eta buah-buah. Terasa ngoka bapak naon tadinya. Juga ada pemancingan di Meliran kan teh. Pak Ade di mana? Pak Ade
2: aja. Mohon Kang Ade.
0: Pak Haji Cinang Sari.
2: Kang Ade.
0: Sari ya.
1: Teras
0: kanggo ka adek atuh Ning Mia Cibureum.
1: Mohon leres alhamdulillah.
0: Bapak Sri di depo.
1: Leres alhamdulillah. Masyaallah.
0: Asikan nama sih mana kata kesalahan apa ya tuh.
1: Oke, gitu. Alhamdulillah. Mohon kang.
0: Iya, ya, dina bade ngadang kopi poek heula.
1: Mau kopi poek. Kopi hideung.
0: Kapan eta tetangga teh salamutan kuring meunang berkat.
2: Logat.
1: Aduh, masyaallah.
0: Aina mah waman. Zaman aina mah berkat teh teh ka pungkurnya.
2: Mohon di
1: dadar jati. Ka pungkur mah.
0: Ka pungkur mah aya papai.
1: Mohon.
0: Aya cucur nu
1: munuhun. Mohon leres.
0: Aya di daun awit aya koecang.
1: Koecang.
2: Nanti.
0: Aya leuput.
1: Leuput.
2: Mohon.
0: Aina mah di geningan anu kahari itu cowokan budak.
1: Benten zaman kan kemajuan gitu mun. Tah gitu.
2: Kang eta kapungkur tehnya paros eta teh. Mohon paros teh minanya.
1: Sapa mu paros
2: mu. Mohon paros teh sok dianggo ieu kanggo mahugi teh.
0: Iya, kanggo mahugi
2: nya. Kanggo mahugi mun kanggo sobat-sobat waktu SMP tah gitu.
0: Iya, kanggo
2: mahugi cenah ya. Tilas ngujuban teh.
1: Aduh, Kang.
0: Aduh.
2: Matur nuwun
0: nama Wilujeng bina milang kala bae
1: kang Leres. Hatur nuhun Kang, mohon.
0: Iya, nah ieu teh.
1: Amin, amin Allahumma amin.
0: Kedepan kami

0: sono kamu EKTO. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Nogis parantos ngarojo ngadedel oge sareng silaturahmina. Alhamdulillah tah dina wengi ieu geningan teu wungkul hiburan Kang Maman. Oge aya silaturahmina sapertos tadi diunggulkeun ku Kang Logis. Oge aya edukasina.
2: Edukasina
1: di antawisna mohon. Hatur nuhun Kang mohon.
2: Ieu aya nu sumping deui ti Mang Haji Ero.
1: Mohon.
2: Sareng ti Abah Gelenyu.
1: Abah Gelenyu.
2: Ti Mang Haji Ero mah hoyong pamutakeun lagu Botol Kecap.
1: Oh kitu mohon.
2: Mohon lagu isangakeun ka Abah Soheh di Cilengkrang kali ibuna.
1: Leres
2: kanggo Bunda Nyai di Ciporang, kanggo Teh Cita
1: leres mohon lajeng
2: kanggo Abah Uji,
1: Abah Uji mohon. Di Tajur,
2: Tajur
1: mohon mohon
2: kum kanggo sadayana
1: leres mohon leres mohon mohon
2: mohon
1: mohon
2: mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon
1: mohon mohon
2: mohon mohon
1: mohon mohon mohon
2: mohon mohon mohon
1: mohon mohon mohon mohon mohon
2: mohon
1: mohon mohon
2: mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon mohon
1: mohon manis
2: mohon
1: mohon mohon mohon mohon mohon
2: mohon mohon mohon mohon
1: mohon
2: mohon mohon mohon mohon mohon
1: mohon
2: mohon tibelok impres Kamarang lebat
1: silaturahmi nate
2: bade dikin tun lawan tah ka Abah Abdul di Cileksa
1: alhamdulillah
2: Abah Mod Abah di Monggor
1: leres
2: Pak Suryadi di Cisepat
1: mohon
2: Abah Soheh di Cilengkrang
1: alhamdulillah
2: Kang Logis di Bayuni salajengna kumaha Kang Emet Kang
1: Mama
2: sehat sehat sadayana
1: alhamdulillah ya barokah mun aya pidoa
2: atuh
1: di sadayana mun
2: Abah Gelenyu
1: Abah Gelenyu
2: di kamar
1: alhamdulillah
2: itu teh Mamet
1: mun hatur nuhun
2: urang sakeun Mamet
1: urang lajengkeun manawi tah nyumpulan pamundut ti Kang Logis heula.
2: Oh,
1: mohon emu calangkung.
2: Di iya lah. Botol kecap lagi mohon. Botol kecap lagi mohon.
1: Oh, botol kecap. Mangga, mangga.
2: Dua lagu lah, dua lagunya mohon.
1: Oh, dua lagu sakantenan
2: itu.
1: Botol kecap diteraskan karena emu calangkung. Mangga, lujeng wengi, lujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah rengset tagenengan Kang Logis.
1: Gitu.
0: Oh, emot saliwatnya.
1: Oh,
0: selangkung.
1: Emot selangkung.
0: Alhamdulillah. Oke, gitu Kap. Ka Pak Haji Ero di Ciledug tah botol kecap
1: botol kecap
0: mugi alhamdulillah mugi jantan penghibur kalbu pengubrah mana oge kitu ka Kang Lohis emut saliwatna emut calangkungna mun
1: mugi ya teh Citra mah kieu nang men mohon teh Citra assalamualaikum Kang Mamal Kang Emet
0: waalaikumsalam
1: merahmatullahun ta pamit teh emut teh
0: mohon mohon
1: dikit teh dinten kemis lah emut teh Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.

0: ます。はい。
1: Mohon. Mohon Mbah, mohon Mbah. Hatur nuwun lapor informasinya.
0: Itu kan Pak Sani nyarios. Pak Ahmad ta saya lio RRI tawon ku radio amatir.
2: Mohon bikinnya banyak.
0: Mohon. Dia dapat dikit banget ke kan.
1: Mohon, mohon, mohon. Nah, besok ngegesernya bahnya.
0: Oh, ngegeser sakelik
1: bah
2: terus. Nah, kawan bikin ke teknisi bah, mohon lah, mudah ada kelebihan lah.
0: Begitu untung sampai kalah ko RR kenal ko ada di amatir ke punggur mah.
1: Mohon, mohon, mohon bah, mohon informasi bah.
0: RRI kalah ke sarang RR kenal radio amatir. Begitu baik.
1: Mohon enggak, mohon baik.
0: Mohon baik. Nah, saran
1: mohon.
0: Umumnya mah biasa bersih gitu.
1: Mohon, mohon, mohon. Mohon, Mbak. Mohon atur dulu informasi, mohon. Nah, mohon, Mbak. Kita lebih, Mbak. Mangga lajeng Kang Maman kumaha tadi Teh Citra teh.
2: Mohon Teh Citra teh cenah mohon. Hilap cenah Kang Maman Kang Emet dikinten teh dinten Kemis. Ieu rupina ieu Teh Citra. Assalamualaikum.
1: Mangga, mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ieu informasi keun Wang Mat.
1: Si mohon.
3: Eh Wang Mat Wang Emet.
1: Si mohon. Mohon.
3: 8.4 teh.
1: Mohon.
3: Tina HP.
1: Mohon.
3: Kanu sapikeur aktifkeun mah kala kok ginclong.
2: Gitu.
1: Saya.
3: Iya mak. Dengar saya kenal yuk kalau gincong yuk.
2: Datang terus mohon.
3: Nah, tadi nembian abah di mana nembian nelungsur?
1: Abah Sohe
2: di Pak Emon.
3: Di daerah mana?
1: Di daerah Cilengkrang Ciledug.
3: Cilengkrang Ciledug. Oh, muncok cobian tina HP nu aya radioan. Teras di konsep 8.4 di sana saya pikir aktif kun wah itu ubah
1: waduh alhamdulillah
3: itu bah informasi nanya
1: saya mohon mohon atur Kang Lois assalamualaikum aduh tanggapannya luar biasa Kang Puan subhanallah ini perhatiannya pen RRI
2: pantos sampai digital mah kemana-mana gitu mohon pada ke Australia gitu sampai bukan tampi mamet mohon
1: tah gening ide assalamualaikum
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam
1: selamat malam
4: RRI Cirebon
1: betul
4: ya ini dari Brebes.
1: Oh, dari Brebes.
2: Ya, Ibu.
1: Mangga,
2: Ibu.
1: Mangga. Siapa,
2: Ibu?
1: Dengan siapa, Bu?
4: Ini dari Budini di Brebes.
2: Oh, Budini. Apa kabar Budini? Sehat ya?
4: Ya, mau informasikan juga.
1: Ya.
4: Kalau lagi ini mau informasikan. Kalau lagi baik ya baik, kalau lagi bening-bening ini frekuensi ini. Iya. Terus ini boleh minta lagu?
2: Iya, boleh Budini, boleh boleh ya. Ini,
4: di lagu rumah atau? Saya lagi Mang Madi ya,
1: yeah.
4: Sama Bu Empin, ini,
1: yeah. Ibu ya,

0: nun pesan ya,
1: ya. Penyiar doa mudah-mudahan ya. Selalu mudah-mudahan selalu jaya RRI.
0: Amin. Hatur nun
2: buat Bu Indra ya, buat Bu Indra ya.
1: Kata Alokis tadi ya, Arena ya. Bang Madi juga itu tadi, Bang siapa tuh yang dari Garut juga.
2: Iya.
1: Semuanya aja ya.
2: Iya, terima kasih Bu Indra ya.
1: Bu Indra juga ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, ade tampil deui.
2: Mangga orang tampil, mangga. Teh Citra ya.
0: Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Daramang.
0: Alhamdulillah teh. Aduh, alhamdulillah. Ya,
2: senen ya teh. Senen.
3: Panau ieu teh kemis. Untung Kang Maman. Aduh, masa orang mohon ieu teh nya di bak.
2: Maklumlah sudah muda. Iya, iya. Sami. Nempel teh Bu Rini teh ti berbes lebet mohon.
0: Ibu Rini teh
3: tadi teh lebet mang aya nu payunan dari aya baso heh nya.
0: Mbak Ibu Rini
2: Bu Dini
0: Kang Lohis meren.
3: Oh, ada sok Pateo Kak.
0: Mohon Kang Lohis mohon ti Bayuning teh.
3: Iya Kang. Suan tenate panginten sami mohon abdi oge milarian di AM de ayat dan terah upami ending di acara nomor siara pagi. Itu saya iya pisan ngeresek pisan tuan sajakan kedah milarian lurus-lurus di kedah di alitan terus ke kadang oge embe tapi jelas gitu mohon panginten masukan wae kanggo tim teknisi supaya langkung di nang sami diperbaiki deui kitunya di Barios deui gitu
0: leres-leres teh mohon.
3: Itu nomor berapa Ibu Dini ya Kangnya?
0: Ibu Rini,
2: Bu Dini, ti berbes.
3: Selamat malam Bu Dini.
2: Iya, biasa mutiara pagi, pagi itu tuh.
3: Mohon.
2: Iya.
3: Kalau boleh gitu untuk komunikasi nomornya boleh dong Bu Dini.
2: Iya, Bu Dini silakan nanti kirim lagi.
3: Masuk lagi ya. Iya. Seperti mirip-mirip ini, saya ayah Mama Iis. Mimi Am digantar panjenengan mohon. Eh teh suanten teh mirip sadaya.
2: Iya iya mohon
3: digantar. Kadang ngawis mohon. Kadang wis ih suanten sahanya Om Om Mimi Am Bu Aminah gitu digantarnya.
2: Iya.
3: Sama mirip sareng Bu Iis
2: gantar di Bu Indramayu.
0: Gantar Indramayu
3: leres. Mohon. Upami ieu mah tadi Bu Dini mah di
0: Brebes.
2: Brebes.
3: Di Brebes mohon.
2: Aya deui teh anu di Bumi Ayu.
3: Anu pamuketnya.
2: Anu istri,
3: mohon. Oh, sahnya jenengan nama.
2: Budian.
3: Oh, Budian.
2: Mohon Budian, mohon ayam, mohon.
3: Mohon, mohon nulis yang wangi. Kalau ini di monitor, terus emot ke almarhum Pak Rubin, mohon pemirsa di
2: Tanjung.
3: Mohon. Dari Tanjung berpesan.

0: Mungkin seorang teh sepuluh aja Siti Purnama penginten anu biasa pami kadang-kadang di emut kenteh ayana teh di tempat gitunya say cenah say ini malam malam Sabtu tahu oh iya ya malu abis tadi sampai wis pun ada si GSP jangan enggak weh mohon dilarian radio dari itu lah di raskan apa nginten ngerentak jantan enak sakinten saya
1: alhamdulillah
0: kamu sadaya nawanya kan
1: mohon
0: mugi-mugi selalu sehat tak
1: amin
0: amin sarang Pak Agus oge tok hilap poe Pak Agus tak
2: mohon Pak Agus
0: mohon ngemutkan
2: iya monitor ya
0: sehat
2: mohon amin amin
1: sami-sami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Teh Sitra mohon terus ngiring ngarojong
1: mohon alhamdulillah
2: Tirta Mamet ya Mamet anu lebet deh ya mohon di Mamah Mai di Kasokandel
1: wah mohon
2: Kasokandel mohon atau napi sarang atau napi sarang ti Akitono ti Mandala Wilujeng Wengi Wilujeng Dalu
1: mohon alhamdulillah Akitono nya
2: Akitonohon Akitono sarang Mamah Mai di Kasokandel daerah Majalengka Mang Met
1: mohon
2: gitu
1: Kalipaten Kasokandel mah
2: mohon saya lah kita gitu Mang Met mohon eta mung yaukur yungkul
1: alhamdulillah hatur nuhun
2: ngambat
1: we eta mah leres nuhun pisan silaturahmi
2: ngamin
1: silaturahmi tak kitu mah
2: urang sahakeun atuh Mang Met sapaos teh jangklong ti kana
1: sabada reng se tadi botol kecap teraskeun kana imut salangkung urang teraskeun kana lagu anu salajengna dina lagu Adu Manis
2: tah pamonot lagu ti
1: Abah Gelenyung
2: mah ngabah
1: Lujeng Wengi bah mangga haturan Lujeng Wengi lagu Adu Manis.

0: Pamirsa kaum dangu di Manawe ayana nembe pisan kahaturkeun lagu adu manis. Nyumponan pamulutna ti Abah Gelenyu. Tabah. Lagu adu manis teh kitu jiga kopinya banyak.
1: Nikmat pisan digoyang
0: alhamdulillah. Adu manis antawis cai kopi sareng kulu boled. Alhamdulillah tuh mun.
1: Alhamdulillah.
0: Keh, ieu urang lajengkeun kana tema nu tadi. Tadi papatah ayeuna. Mohon. Kanu katil anu katilu mah perumpamaan ngibaratkeun mang eta teh.
1: Terus mohon.
0: Ngibaratkeun teh di antawisna antara tingkah laku atawa kaayaan jalma jeung sasatoan oge tutuwuhan diungkapkeun dina kalimah anu lengkap. Yes. Tapi kudu di tiheulana kedah nganggo lir bagai mun basa Indonesia mah bak gitu.
1: Tak gitu ya.
0: Tak gitu. Contohna kawas gula jeung peuetna. Tah teh kecap tradisi. Nah, kawas gula jeung peuetna teu bisa dipisahkeun.
1: Sepotos uyah sareng
0: asina. Gitu. Terus aya deui geuningan kolocok lir nanggeuy endog beubeureumna cenah kitu tah nya.
1: Mohon.
0: Nah, dijaga pisan.
1: Eta teh pitutur awe doang.
0: Oh, saya pisan. Mohon, eta pan perumpamaan.
1: Terus
0: lir nanggeuy endog beubeureumna dijaga pisan jeung deudeuh dipikanya ah teteh. Mm-hmm. Terus aya deui geuning kolocok nyebut aduh, asa kagunturan madu, kaurugan menyan putih, cenah kita. Tadi antawisna, tete perumpamaan.
1: Terus bisa.
0: Nah, menang kebahagiaan, anu te di sangka-sangka, te tandingan anak gitu.
1: Ada yang memang dia mohon. Tadi pencariskan cenah. Munte daek perih, moal boga perah. Munte daek sabar. Wah bakal subur.
0: Oh, leres gitu. Dan ini mah contoh-contohna anu kapan aku simpuring gitu. Sur sarasna mah margi bahasa mah. Nu kaopat
1: deui nya. Amun mangga sok.
0: Pada
1: rese.
0: Nu kaopat mah tamsil.
1: Tamsil leres.
0: Mun tamsil tete ibarat ungkapan anu ngarupakeun umpama anu dilengkepan ku katerangan. Terus diungkapkeun teh dina bentuk kalimat anu tunggal anu digabung jadi hiji. Contohna tadi tadi ngakal ngakeul. Lamun teu ngakal ngakeul. Contohna anu tadi tah eta teh tamsil kalebetna. Aya deui manuk hiber
1: kujang-jangna
0: kitu. Jalma hirup ku akalna. Tetap sih.
1: Aduh. Ohnya. Saya mau pitutur-pitutur tanya.
0: Tah ieu lebet deui ya tamsil. Ulah diuk dina lawang panton.
1: Tadi teh.
0: Tamsil mu.
1: Aduh.
0: Oh. Aya deui geuning.
1: Ya Mamang Med benten dia mohon. Prinsip dina kahirupan nya kieu sora teh mohon. Ulah seperti emas. Mohon. Berharga sareng menyilaukan tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Emas. Gitu. Oh, kamana lira eta mah emas gitu nya.
0: Teras aya deui geuning kolot yeuh cenah Ujang sing kudu bisa ngeureut neundeun. Saeutik mahi loba nyesa.
1: Tak gitu mohon.
0: Eta di
1: antara. Eta mah kedah nah, kedah prihatin lah gitu mohon.
0: Hirup mah kedah prihatin. Tah gitu. Tanu opat tinggal dua deui tah. Ayeuna mah urang selang heula ku lagu kan Maman.
1: Lagunya
0: mah. Tah gitu. Salajengna urang haturkeun lagu tadi adu manis ya Kang ya?
1: Atosnya.
0: Adu manis parantos.
1: Atos tadi.
0: Mohon anu disunkeun ku Ibu Dini tah. Tah papacangan sarutnya.
1: Papacangan.
0: Mangga Bu Dini ieu urang haturkeun lagu papacangan.

0: rengse kapihatur dina lagu pepacangan. Mugi lagu nembe, mugi jantan panghibur kalbu pang beberah mana. Hatur nuhun Ibu Dini di Brebes. Mugi-mugi silaturahmi natras manjang bunya.
1: Iya.
0: Tiap pungi Sabtu ting kawit tabuh 8 insyaallah dikatabuh 10 wengi.
1: Iya. Mudah-mudahan ngerti ya, Ahmed.
0: Insya Allah, Brebes mah. Sunda reh atau Jawa reh?
1: Ya, walaupun bahasanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tapi dia paham.
0: Paham bahasa Sunda. Seperti Cilacap, dari luhur, pamitis perdana.
1: Ayah 25 desa namanya di Cilacap, anu melestarikan budaya Sunda. Nyarisnya ke Sunda, kan?
0: Mohon, Sunda.
1: Seperti Abah Ijo di Cilacap.
0: Cilacap, mohon.
1: Abah Ijo tuh.
0: Bumi Hayu,
1: Sunda. Bumi Hayunya, mohon.
0: Telepon.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Isaran saya pun.
1: Kumaha damai.

0: alhamdulillah itu orang limangan.
1: Kamanawung.
2: Iya, jagungnya dipilarian kuali ke kebon jagung teh. Ka kebon boleh teu aya ye. Kamanawung ya Kang teh.
0: Tapi itu menjadi kota hujan.
2: Ah, itu Bogor.
1: Aduh, masyaallah.
0: Kumaha aya hujan kadé-kadé mah aya sekedik
2: betul. Eh, dingin itu semua. Iya, terus ngawitan tadi Bayuning kamari. Tadi wajar itu
0: ulah kualah di pasan hujan mulut truk hujan wae palan nyiri
2: gitu nya halodo wae
0: jajan tuan halodo urang teh kada bersyukur kan
1: leres karena kitu Kang
0: hujan teh hujan barokah
1: oh leres leres Kang leres alhamdulillah
0: pasan halodo kada bersyukur
2: tuh bahasa bahasa islami mah kitu saya bisa saya eta tuan
0: hari pendengar mutiara pagi umpah hati hati
2: sasiru
0: kaba Isma kaba Rina udah terang
2: tak gitu jantan
0: masuk Iskandar udah tahu
2: kan? Oh apa ya jantan sasirin segantangan
0: Pak Ustadz lagi seger kan ayah neta Ustadz milinya kan saya
2: emang iya tak gitu kemis itu
0: Santo Bingi
2: masih kena apa
0: masalah waris
2: alhamdulillah bangga tuh pada berut lagu naon
0: mana abu ya teh nuju ngantos-ngantos serat salira
2: salira oh itu anak ya waktosnya
1: mohon serat
2: sakedik kan tuh serat aja kan waktosnya ya mohon
0: mohon ya ke silaturahmi yang penting
1: nama penuh leres mohon kan anu
0: alhamdulillah urusan lagu mengirah dari sana waktos
1: mohon
0: itu betul sama aku kesadayanannya
1: leres
0: itu mana abu gak ada pernihan tehnya
1: mohon koma pernihan teh
0: mohon sana kita ngil daun tusuk di napare
1: leres
0: disusun di sejar jajar
1: salah jengna
0: besok yang di sore setahun can mayar
1: aduh perih nanti masya Allah jide
0: tusuk waluh di napiring diturah di hakan perit ulah osok waluh ting tunggu osok nyem duit
2: eta teh pura-pura eta teh.
1: Tah eta teh biasa oge karena lebet karena tema nu tadi kan
2: Maman. Oh, teu nyambung. Heeh. Itu
0: nya beli waktu
2: sasampoet. Mohon maaf Kang, mohon maaf.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Alhamdulillah urang limangan kan amat mohon maaf.
2: Menis sae eta. Alhamdulillah. Agamis.
1: Agamis leres
2: mah. Bang Med atuh ieu teh urang
1: teh
2: waktos geuningnya.
1: Mohon.
2: Dua lagunya ada. Halang
1: bae, salah jalan lah bae. Salah
2: gue. Oh, dasar jodoh.
1: Dasar jodoh mohon, dasar jodoh laras.
2: Citra mohon, teh
1: citra. Mohon. Satu acana urang, ieu mohon Kang mangga, mangga. Mohon.
2: Salat
1: mohon. Nah, dasar jodoh mohon. Diteskin karena salah celiranya.
2: Mohon.
1: Tah tu satu acana lagu anu di pada diputer, sim kuring emendaran sareng Kang Maman. Ah, husna abi ya. Atur ngatur kenuhun karena pangrojong sereng pangdedelna teras hatur nuhun oge karena silaturahmina oge laporan anak
2: mohon laporan anggo perbaikan namanya
1: nuklu saker sekna cenah kitu teh mohon
2: insyaallah
1: mohon teh hapun tenu kasuhun ada jembar hampurana rumaos da seueur kakirangna batan saena mangga Kang Maman
2: sami Mang Men urang

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu

0: sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Eh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya, biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu.

0: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
1: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
1: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
2: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami

0: masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SH/MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan unit kerja Kementerian Sosial. Masih bersama saya dengan di Cirebon malam ini.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kali ika semua nol. Gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali kan nol semua sebelah sama kamu.

setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

seni memperbaiki retakan. Dan juga saya ucapkan selamat beristirahat untuk Anda yang menikmati istirahatnya di malam hari ini. Semoga istirahat Anda diberi kenyamanan dan juga diberi kesehatan tentunya untuk menjalankan aktivitas Anda di esok pagi. Dan juga saya ucapkan selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

Anda merasa hidup Anda hancur berkeping-keping? Mungkin karena kegagalan karir, kehilangan orang tercinta, atau mimpi yang mendadak patah di tengah jalan. Saat itu terjadi, kita sering merasa diri kita tidak

Satukan kembali dan kini menjadi jauh lebih indah serta lebih kuat dari sebelumnya. Begitupun dalam hidup, luka-luka yang kita punya, kegagalan yang pernah kita lalui, dan air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah benang emas yang membentuk karakter kita di hari ini. Jangan pernah malu dengan masa lalu yang penuh dengan retakan. Luka itu tidak mengurangi nilai diri. Justru luka ini menceritakan kisah ketangguhan kita.

Bahkan jika hidup selalu mulus, kita mungkin akan menjadi pribadi yang dangkal. Namun, melalui cobaan, kita belajar empati, kita belajar kebijaksanaan, dan kita belajar arti sesungguhnya dari bangkit berdiri. Saat Anda mendengarkan ini, mungkin Anda sedang berada

0: bangsa Indonesia sekarang ya menurut saya adil, alhamdulillah ya. Ada MBG, ada apa, cuman ya dulu-dulunya kayak gitu. Ya udah, terima kasih anak.
1: Baik,
0: ya.
1: Baik,
0: assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dini yang ada di Brebes ya. Zaman sekarang walaupun ada BLT dan lainnya, mungkin yang Ibu Dini soroti adalah masih tidak merata. Ada yang dipandang semestinya harus